0: 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman perdua. Ada kabar menarik nih buat para ayah dan calon ayah di kota kita tercinta nih. Pemko Padang baru aja mengeluarkan surat edaran terbaru yang tujuannya keren banget nih, yaitu memperkuat peran aktif sosok ayah dalam pendidikan si kecil. Nah, jadi mulai sekarang nih peran ayah di sekolah bukan lagi sekedar wacana ya teman Prodo ya. Lewat SE surat edaran nomor 400.13.1/04/DP3AP2KB/PDG/2026, Pemko Padang mengimbau para ayah atau wali untuk turun langsung mengambil rapot anak serta mengantar mereka di hari pertama masuk sekolah. Nah, udah ada surat edarannya nih. Langkah ini merupakan dukungan nyata terhadap gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dicanangkan pemerintah pusat agar sosok ayah lebih terlibat dalam tumbuh kembang buah hati. Kepala DPK AP2KB Kota Padang Bapak Bobby Firman menegaskan nih teman berdua kalau kehadiran fisik seorang ayah di sekolah itu punya dampak psikologis yang luar biasa. Harapannya asumsi bahwa pengasuhan anak hanyalah tanggung jawab ibu bisa perlahan hilang nih. Jadi dengan GATI kita juga bisa bareng-bareng menjaga fenomena fatherless atau kehilangan sosok ayah dalam pengasuhan di rumah. Bayangin deh teman berdua, bonding nih yang terbentuk saat ayah hadir di momen penting sekolah bakal bikin si kecil jauh lebih percaya diri dan merasa nyaman. Rasa aman itu nantinya jadi modal berharga buat kesiapan mental mereka saat belajar. Dampak positifnya nih teman berdua bakal kerasa banget nih sampai ke prestasi dan perkembangan karakter anak di sekolah. Tapi tenang aja teman berdua, gerakan ini berlaku buat semua jenjang mulai dari PAUD sampai pendidikan menengah. Pelaksananya pun disesuaikan sama kalender akademik sekolah. Jadi gak ada nih alasan lagi buat bingung kapan harus hadir, karena sekolah pasti bakal kasih jadwal yang jelas sesuai instruksi resmi dari pemerintah kota. Dan tempat si ayah bekerja pun juga pasti maklum minta dispensasi untuk agak masuk telat, gak apa-apa. Karena kan ini setahun dua kali gitu teman berdua, untuk nerima rapat doang. Masa gak bisa dikasih dispensasi? Nanti Pemko Padang ya teman Brodo udah mikirin itu juga, masalah dispensasi itu. Ayah atau wali yang berpartisipasi dalam gerakan ini bakal dikasih dispensasi keterlambatan kerja ya. Mekanismenya nanti tinggal disesuaikan nih dengan aturan internal di kantor masing-masing. Jadi kalian bisa tetap tenang mengantar si kecil tanpa harus takut kena tegur atasan. Karena si atasan juga nganterin rapor sekolah anaknya juga. Jadi sama-sama ini ya, telat ya. Jadi surat edaran ini juga sudah disebar ke semua perangkat daerah BUMN sampai ke level kelurahan agar semuanya mendukung penuh. Jadi buat para ayah di luar sana, yuk kita mulai jadi pahlawan buat anak-anak dengan lebih aktif terlibat di hari-hari penting sekolah mereka. Siap jadi ayah teladan buat sekecil di tahun ajaran baru nanti teman Prodo. Teman Prodo belum punya anak ya.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Jadi bencana alam terus. Jadi penanganan bencana alam terus.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026, laga Grup C, Brasil versus Haiti, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadli John berharap Festival Film Indonesia atau FFI 2026 mampu melahirkan talenta-talenta baru perfilman nasional. Menurutnya, ajang tersebut dapat menjadi ruang pengembangan bagi sineas muda dengan berbagai gagasan kreatif. Ia menilai industri film Indonesia saat ini memiliki prospek yang semakin menjanjikan bagi generasi muda. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap karya-karya sinema nasional dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan, FFI harus mampu menjaring pemain, sineas, dan penulis cerita berbakat di Indonesia. Kehadiran talenta baru dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan industri perfilman nasional pada masa mendatang.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pintu teater satu.
4: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
5: Mama, saya dikuburan di sisa serus tahu.
6: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
8: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
9: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
10: Kamu kenapa, Tari?
9: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
10: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
9: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
10: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
11: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kekerasan seksual dalam konflik. Nah, peringatan ini teman-teman bukan sekedar seremoni aja ya, tapi momen penting buat kita ningkatin kesadaran sekaligus memberikan dukungan penuh buat para korban dan penyintas yang sudah berjuang keras melawan kejahatan ini di tengah situasi konflik yang makin mencekam nih. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya, jadi kekerasan seksual dalam konflik itu bentuknya luas banget teman-teman. Jadi mulai dari pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, sampai kehamilan dan sterilisasi paksa. Korban pun enggak pandang bulu, bisa siapa aja nih, mulai dari perempuan, laki-laki sampai anak-anak di bawah umur, semuanya tuh teman perempuan rentan jadi sasaran kejahatan ini. Dan yang bikin nyesek ya, tindakan keji ini sering banget dijadiin taktik perang yang disengaja. Jadi pihak yang berkonflik memakai kekerasan seksual buat meneror warga, memaksa penduduk untuk mengungsi, sampai buat mempertahankan kendali atas suatu wilayah. Jadi perdagangan manusia dalam situasi konflik pun sering terjadi demi tujuan eksploitasi seksual yang pastinya menghancurkan martabat kemanusiaan. Dampaknya nggak cuma sebatas luka fisik seperti infeksi menular atau kehamilan yang tak diinginkan ya teman berdoa ya, tapi juga trauma psikologis yang sangat dalam. Para penyintas sering banget nih harus menghadapi stigma sosial yang bikin mereka makin sulit buat diterima kembali di lingkungannya. Selain itu ya, anak-anak yang lahir dari situasi mengerikan ini juga jadi kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi dan kerja paksa. Nah, supaya kejahatan ini nggak terus dibiarin ya teman berdoa, Majelis Umum PBB akhirnya menetapkan peringatan ini sejak 19 Juni 2015. Jadi peringatan ini jadi pengingat keras kalau dunia harus bersatu buat menghentikan segala bentuk kekerasan seksual. Kita semua punya peran buat lebih peduli dan menyuarakan perlindungan bagi mereka yang terdampak. Spesial di tahun 2026 ini teman berdua, sorotan utama peringatan jatuh pada nasib anak-anak yang jadi korban. Dewan Keamanan PBB pun menegaskan kalau kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu dari 6 pelanggaran berat yang paling dikutuk. Ini jadi sinyal kuat ya kalau keselamatan anak-anak itu harus jadi prioritas utama dalam setiap upaya perdamaian di seluruh dunia. Ayo teman berdua, kita jadikan hari ini sebagai pengingat untuk tetap peduli dengan isu kemanusiaan global ya. Dengan lebih paham dan peduli, kita bisa bantu menyuarakan perubahan demi dunia yang lebih aman untuk anak-anak dan generasi mendatang. Tetap aware dan terus tebarkan empati teman-teman berdua, karena suara kita bisa jadi kekuatan buat mengakhiri kekerasan ini.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

90,6 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Jadi untuk hari penting hari ini, teman Produa, selain tadi yang hari internasional untuk penghapusan kekerasan seksual dalam konflik, ada lagi teman Produa, hari ini 19 Juni ada satu peristiwa atau peringatan penting nih yang mungkin belum banyak kita dengar, teman Produa, yaitu namanya Hari Sel Sabit Sedunia atau bahasa kerennya World Sickle Cell Day. Nah, apa itu? Jadi peringatan ini punya sisi mulia, teman Produa, yakni buat nambah awareness kita semua tentang penyakit sel sabit, nama bahasa Inggrisnya tadi sickle cell disease. Sekaligus bentuk dukungan buat para pejuang dan keluarga yang sedang berjuang melawannya setiap hari. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, teman Produa, apa sih penyakit ini? Jadi sel sabit adalah kelainan darah genetik yang terjadi kalau seseorang mewarisi sifat sel sabit dari kedua orang tuanya. Jadi kondisi ini, teman Produa, bikin sel darah merah yang seharusnya berbentuk bulat dan fleksibel malah berubah jadi kaku mirip bentuk sabit atau pisang. Jadi karena bentuknya yang gak normal itu, teman Produa, sel-sel ini gampang banget menempel di dinding pembuluh darah. Akibatnya aliran darah jadi tersendat atau bahkan berhenti total. Nah, sumbatan inilah yang memicu rasa nyeri hebat, kerusakan organ, sampai resiko stroke yang pastinya sangat berbahaya bagi penderita.

Gak cuma rasa nyeri nih teman bro, komplikasi yang bisa ditimbulkan pun cukup serius, mulai dari sindrom dada akut, risiko kebutaan, sampai kerusakan tulang. Dan buat pria, para pria, kondisi ini bahkan bisa menyebabkan ereksi yang menyakitkan. Jadi bisa dibayangkan nih teman bro, betapa beratnya tantangan yang harus dihadapi para penderita dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sering berjalannya waktu, penyakit ini juga bisa merusak organ vital kita loh teman bro, hati-hati. Seperti hati, ginjal, paru-paru, jantung, dan limpa adalah organ yang bisa terdampak vital atau parah kalau tidak ditangani dengan benar. Sayangnya risiko ini bisa jadi sangat fatal hingga menyebabkan kematian jika tidak segera mendapatkan perawatan medis yang intensif. Sampai saat ini, teman Brodo, dunia medis masih fokus nih pada upaya pencegahan dan penanganan komplikasi untuk menjaga kualitas hidup penderita. Sementara itu, transplantasi sumsum tulang menjadi satu-satunya metode yang berpotensi untuk menyembuhkannya. Tapi sayangnya ya, teman Brodo, yang tenang ini baru bisa dilakukan pada sebagian kecil pasien yang beruntung mendapatkan donor yang benar-benar sesuai. Nah, jadi lewat momen hari sel sabit sedunia ini, yuk kita tunjukkan teman Brodo kepedulian kita meskipun kita tidak mengalaminya langsung. Dukung moral sangat berarti bagi mereka. Mari kita tingkatkan edukasi mengenai kondisi genetik ini supaya ke depan akses perawatan bagi para pejuang sel sabit bisa lebih baik dan merata untuk siapa aja.

0: gini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: upacara ya.
1: Tunggu.
2: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan loh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, jangan lupa perhatikan pola makan dan pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi seimbang serta bervariasi.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah nggak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Lagi santai di sore hari.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdua. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Mohaimin Iskandar menegaskan pemulihan masyarakat menjadi prioritas utama rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 3 provinsi di Sumatera. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak dan mengembalikan aktivitas sosial ekonomi. Mohaimin menekankan pemulihan pasca bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga kehidupan masyarakat terdampak. Pemulihan tersebut mencakup penghidupan warga agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan sesuai secara berkelanjutan. Pemerintah mencatat, penanganan pasca bencana di 3 provinsi menunjukkan kemajuan yang signifikan berdasarkan hasil evaluasi terbaru. Ketersediaan BBM, LPG, internet, listrik, serta layanan Starlink di daerah terisolasi telah kembali pulih.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight, dan Euphoria Stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada kabar mencengangkan, kabar mantep pokoknya teman Pro 2. Dari lanjutan fase grup B Piala Dunia 2026 Kanada nih ya, teman rumah bener-bener tampil kesurupan teman Pro 2 saat melibas Qatar dengan skor telak 6-0 tadi pagi. Jumat dini hari tadi, kick off jam 5 pagi ya teman Pro 2. Sempat nonton gak tadi kemenangan fantastis di Stadion BC Place ini, sekaligus bikin Kanada sukses menggeser posisi Swiss di puncak klasemen sementara grup B. Sejak peluit bab pertama dibunyikan nih, teman Pro 2 tim tuan rumah langsung ngegas. Kyle Larin membuka keran gol pada menit ke-16 setelah memanfaatkan bola muntah. Enggak butuh waktu lama, Jonathan David pun unjuk gigi lewat tendangan voli cantik di menit ke-29. Mental pemain Qatar pun mulai goyah nih teman Pro 2, karena Kanada terus kasih tekanan bertubi-tubi padahal udah unggul 2-0 ya. Dan drama terjadi di menit ke-33 ketika VAR mengubah kartu kuning Homan El Amin menjadi kartu merah langsung. Wow. Jadi bermain dengan 10 orang jelas bikin Qatar makin kewalahan ya. Dan alhasil Jonathan David menutup paruh pertama dengan gol keduanya di masa injury time. Bikin papan skor berubah 3-0 buat keunggulan Kanada di babak pertama.

Kakak Qatar belum selesai nih Taman Maradona. Baru 8 menit babak kedua berjalan, Asim Madibo kena kartu merah langsung setelah tackle kerasa ke Ismail Kone. Nah, sejak menit ke 55 tim Qatar bermain dengan 9 orang Taman Maradona, bermain dengan 9 orang lawan tim tuan rumah yang lagi on fire, jelas misi mustahil ya. Jadi Kanada pun makin leluasa mengurung pertahanan lawan dari segala sisi. Pesta gol berlanjut di menit ke 64 lewat tendangan bebas Nathan Saliba yang meluncur deras ke gawang Qatar, dan penderitaan Qatar semakin lengkap saat Mohamed Manai melakukan gol bunuh diri di menit ke 75. Pertahanan yang sudah porak-poranda bikin skor makin jauh tertinggal menjadi 5-0 untuk keunggulan sementara tim besutan Jesse Marsch. Dan akhirnya Jonathan David menyempurnakan malam bersejarah ini dengan mencetak hat-trick di menit 90 plus 2 ya. Gol ketiga ini sekaligus mengunci kemenangan mutlak 6-0 Kanada. Yang gak heran kalau David didapuk jadi man of the match karena perannya yang luar biasa sebagai predator di kotak penalti sepanjang laga ya. Dan dengan hasil super meyakinkan ini, peluang Kanada buat melaju ke babak berikutnya makin terbuka lebar. Tinggal satu match lagi ya teman-teman Merodo ya. Pertandingan terakhir nanti bakal jadi penentu saat mereka harus berhadapan dengan Swiss pada 25 Juni mendatang. Kira-kira nih ya, bisakah Kanada mempertahankan performa pesta gol mereka di laga krusial tersebut? Ya, kita tunggu aja teman Merodo aksi mereka di Piala Dunia 2026. Live dari RRI tentunya ya untuk audionya.

0: spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan siput yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang siput, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood. Cintai
2: makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome back teman Pro 2. Sekarang di jam 9 pagi, kita masih di Sepada, tapi lebih tepatnya di program Sepada di Explorer, teman Pro 2. Program yang bakal ngajakin kamu menjelajah isu-isu penting dengan cara yang asik, ringan, tapi tetap berbobot ya. Seperti biasa, kita hadir buat nemenin aktivitas kamu. Entah saat ini kamu lagi di jalan, di rumah, atau lagi ngejar deadline sambil dengerin radio kesayangan. Tetapnya di 90,8 FM frekuensinya teman Pro 2. Selamat pagi juga dan selamat datang di Sepada di Explorer, tempat kita berpetualang menelusuri sudut-sudut bumi yang indah sekaligus peduli sama masa depan lingkungan kita dan teman Bro 2. Nah, jadi tema di pagi hari ini di hari Jumat itu tentang lingkungan hidup ya teman Bro 2. Senang banget rasanya bisa menemani pagi kalian di hari Jumat yang cerah ini. Kadang-kadang cerah, kadang-kadang adem nih, kayaknya memang mau hujan, cuman masih ada matahari nih di hari tanggal 19 Juni 2026 ini ya. Di episode kali ini kita bakal ajak kamu untuk lebih aware sama kondisi sekitar ya. Kita sering banget nih ngerasa kalau isu lingkungan itu hal yang berat. Padahal kalau kita mulai dari langkah kecil nih teman-teman berdua, dampaknya itu bisa luar biasa buat bumi kita. Ingat nih, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan buat kita dan generasi setelah kita. Jadi cara kita merawatnya sekarang tuh bakal nentuin masa depan kita nanti.

Jadi teman-teman roda, kalian harus sadar nih, setiap aksi kecil yang kita lakuin kayak ngurangin penggunaan plastik, sekali pakai atau sekadar memilah sampah di rumah, itu adalah langkah nyata seorang explorer sejati. Menjadi penjelajah lingkungan berarti kita berani buat melihat, belajar dan bertindak ya. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah modal utama buat kita beraktivitas dengan nyaman setiap harinya. Nah, pada di explorer pagi ini teman-teman roda, kita bakal bedah topik-topik seru yang bikin kalian makin sayang sama alam. Bukan sama dia doang sayangnya, sama alam juga teman berdua. Mulai dari inovasi keren buat jaga kebersihan kota, sampai tips praktis gimana caranya hidup ramah lingkungan meski jadwal kita padat banget nih. Nah, kita bakal nginfoin info santai tapi tetap insightful, biar pagi kalian tuh makin berbobot dan bermakna ya. So, siapkan kopi dan teh hangat kalian nih teman berdua, pasang earphone, dan mari kita mulai petualangan hari ini ya. Tetap stay tune karena banyak banget nih hal menarik yang bakal kita kupas tuntas. So, kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya teman berdua. Biar kalian tambah mantap hari ini, ya udah aku puter aja lagu Hari Yang Mantap dari Gusti Wiwi. Check it out.

0: Bencana bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan panjang. Gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, semua bisa terjadi di sekitar kita. Namun, kita tidak harus panik. Kita bisa siap. Kenali jadwal evakuasi di lingkunganmu. Siapkan tas darurat berisi kebutuhan penting dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Mari tingkatkan kepedulian, latih kesiapan, dan saling mengingatkan. Siap siaga bencana dimulai dari diri kita sendiri.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026, laga grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Broda. Kembali lagi di Sepada di Explorer, teman Broda. Dan pagi ini kita bakal bahas sesuatu yang fresh banget nih, yaitu inovasi keren buat jaga kebersihan kota. Nah, kalian sadar gak sih, teman Broda, masalah sampah itu musuh bebuyutan setiap kota besar. Jadi kalau kamu buang sampah itu berarti kalian bermusuhan dengan aku. Tapi tenang teman bro, sekarang tuh udah banyak teknologi canggih yang bikin urusan kebersihan nggak lagi membosankan dan kuno nih. Nah pertama, kita intip inovasi namanya Smart Bin atau tempat sampah pintar yang sudah mulai dipakai di berbagai negara maju nih teman bro. Alat ini nggak cuma sekedar wadah plastik biasa loh. Mereka tuh dilengkapi sama sensor canggih yang bisa mendeteksi volume sampah di dalamnya. Jadi petugas kebersihan cuma bakal datang kalau tempat sampahnya udah penuh ya, yang artinya lebih efisien nih dan hemat bahan bakar kendaraan operasional. Keren kan teman berdua? Terus ada lagi inovasi selanjutnya, yaitu ya ini berbasis AI atau artificial intelligence nih teman berdua, yang mulai diaplikasikan dalam pemilihan sampah. Banyak kota besar nih ya sekarang pakai sistem robot pemilah otomatis di pusat pengolahan sampah. Jadi robot ini punya mata kamera yang bisa membedakan mana plastik, mana kertas sampai logam dengan kecepatan tinggi. Nah hasilnya proses daur ulang jadi lebih akurat dan pastinya mengurangi beban kerja manual untuk manusia. Gak kalah seru teman berdua, ada juga inovasi namanya solar powered trash compactor. Jadi bayangin ya, tempat sampah yang pakai tenaga surya buat memadatkan sampah di dalamnya. Nah jadi kapasitas tempat sampah tersebut bisa muat berkali-kali lipat dengan lebih banyak dari ukuran aslinya. Ini solusi yang jenius nih buat daerah yang ramai banget nih teman berdua. Jadi kita gak akan lagi nemuin pemandangan sampah meluber di pinggir jalan kalau pakai teknologi ini. Lalu selain teknologi hardware, sekarang tuh banyak banget nih aplikasi mobile yang dibuat khusus buat jaga kebersihan kota. Aplikasi ini biasanya menghubungkan warga langsung sama petugas kebersihan. Jadi kalau kalian lihat ada tumpukan sampah liar, tinggal foto, ceklek, dan upload lewat aplikasi, nanti petugas bakal dapat notifikasinya. Ini cara paling simple nih yang buat bikin warga ngerasa punya andil langsung buat kota mereka.

Nah, di sisi lain teman Pro 2, di sini ada juga ya konsep waste to energy yang makin dilirik banyak pengelola kota nih. Sampah yang nggak bisa didaur ulang lagi, diproses di fasilitas khusus buat diubah jadi sumber energi listrik. Wow, berarti masih bisa digunain teman Pro 2, masih bisa dimanfaatkan. Jadi sampah bukan lagi masalah yang numpuk di TPA ya, tapi malah jadi solusi buat ketersediaan energi. Benar-benar konsep win-win solution buat kebersihan dan keberlanjutan energi nih, keren banget ya. Kita juga harus kasih appreciation buat konsep circular economy yang mulai digalakkan lewat inovasi reverse vending machine. Jadi kalian pasti pernah lihat kan mesin yang kasih reward point atau uang kalau kita masukin botol plastik bekas. Nah, sistem ini terbukti ampuh banget nih teman-teman berdua buat memotivasi orang-orang terutama anak muda supaya lebih disiplin dalam mengelola sampah mereka sendiri. Jadi selain rajin buang sampah nanti dapat duit. Tapi sampai-sampai yang enggak mau ya kayak gitu teman-teman berdua ya. Intinya ya teknologi itu cuma alat tapi kuncinya tetap ada di tangan kita sebagai warga kota. Inovasi-inovasi yang tadi aku informasiin ini bakal jadi sia-sia nih teman-teman kalau kita sendiri masih males buat buang sampah pada tempatnya atau memilah sampah dari rumah. Jadi yuk kita jadi bagian dari solusi dengan teknologi yang makin canggih nih ya, dan kesadaran kita yang makin tinggi, yakin deh kota kita bakal makin nyaman buat ditinggal ini. Gimana? Makin smart kan jadi explorer buat bumi yang lebih bersih ya. Semoga inovasi-inovasi tadi bisa bikin inspirasi buat kita semua ya, buat teman produk semua untuk terus berinovasi sekecil apapun langkahnya. Oke, tetap keep the city clean and keep the vibe positive teman berdua. Ada ide inovasi lain gak yang kalian pengen lihat di kota kita? Nah, kasih tahu aku ya, DM aja.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih lanjut di Sepada di Explorer nih, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas inovasi kota yang canggih-canggih. Nah, sekarang waktunya kita balik ke diri sendiri nih, introspeksi. Banyak dari kalian yang mungkin mikir ya, kalau gaya hidup ramah lingkungan itu ribet dan makan waktu. Padahal kalau tahu triknya nih, teman Pro 2, kalian tetap bisa jadi pahlawan bumi kok, meski jadwal kuliah atau kerja lagi padet-padetnya. Tips praktis pertama nih yang paling gampang adalah investasi di reusable gear. Maksudnya adalah cukup beli satu botol minum dan satu tas belanja lipat yang bisa masuk tas kalian, teman berdua. Dengan bawa botol sendiri, kalian tuh udah memangkas belasan botol plastik setiap minggunya. Ini low effort banget, teman berdua, banget bisa banget dipraktekkan ya. Tapi dampaknya memang untuk buat pengurangan limbah plastik di jalanan itu gede banget, teman berdua. Nah, lalu tips yang kedua nih selanjutnya, biasakan prinsip minimalis lifestyle dalam hal belanja. Jadi sebelum beli barang baru, tanya dulu ke diri sendiri, ngomong sama diri sendiri, ini beneran butuh atau cuma pengen ya gitu, dalam sebelum beli nih. Jadi jadwal padat sering bikin kita impulsif belanja barang yang akhirnya cuma jadi sampah. Nah, jadi dengan ngerem keinginan belanja barang yang gak perlu, kalian tuh otomatis sudah mengurangi jejak karbon dari produksi dan distribusi barang tersebut. Lalu buat kalian yang hobi pesan makanan online karena enggak sempat masak, ada trik catatan kecil nih ya dari aku saat pesan di aplikasi nih. Tulis di kolom catatan kayak gini, teman berdua, tidak perlu alat makan plastik atau tisu tambahan. Nah, ini langkah simpel banget nih, karena kalian tuh di rumah pasti punya sendok dan garpu sendiri kan. Nah, mengurangi sampah sekali pakai dari food delivery itu juara banget, teman berdua, buat jaga kebersihan lingkungan. Jadi kalau urusan fashion ada lagi, jangan gampang tergoda sama tren fast fashion yang cepat rusak, teman Pro 2. Buat kita yang sibuk, lebih baik beli pakaian berkualitas yang awet dan tahan lama. Jadi kalau ada baju yang robek sedikit atau kancing lepas, jangan terburu-buru dibuang, teman Pro 2. Coba deh belajar jahit simple atau bawa ke tukang jahit langganan. Itu tuh memperpanjang umur pakaian adalah salah satu cara paling sustainable buat anak muda zaman now. Terus ya, teman-teman, gimana soal sampah di rumah? Nah, gunakan teknik pemilahan sampah yang simple aja. Jadi, sediakan dua wadah berbeda di sudut rumah. Satu buat sampah organik, yaitu kayak sisa makanan atau kulit buah. Dan satu lagi buat sampah anorganik, itu plastik atau kertas. Jadi, nggak perlu ribet, ya, teman-teman. Yang penting terpisah. Jadi, kalau sama kalian sampai udah terpilah nih, proses daur ulangnya nanti di tempat pengolahan bakal jauh lebih efisien kerjaannya, gara-gara kita udah memilah duluan, teman berdua. Nah, bagi yang kalian yang mobilitasnya tinggi nih, coba manfaatin transportasi umum sebisa mungkin ya. Kalau jaraknya dekat, jalan kaki aja atau pakai sepeda, itu pilihan yang paling oke, teman berdua, buat kesehatan sekaligus mengurangi polusi kendaraan. Nah, kalau harus pakai motor atau mobil, ya usahakan buat ride sharing bareng teman. Jadi selain lebih hemat bensin, kalian juga bisa kontribusi langsung mengurangi kemacetan kota. Jadi kalau satu mobil itu bisa berempat, ya ajak empat-empatnya dipenuhin. Jangan satu mobil isi satu orang aja, kayak gitu. Terakhir, teman Pro 2, ingatlah ya, kalau gaya hidup ramah lingkungan itu bukan tentang kesempurnaan ya, tapi tentang konsistensi. Jadi kalau hari ini kalian masih hilaf pakai sedotan plastik, ya nggak usah stres ya, besok bisa coba lagi lebih baik lagi gitu, teman Pro 2. Jadi kuncinya adalah sadar dan terus berusaha meski cuma hal-hal yang kecil. Jadi konsistensi kalian tuh yang nantinya bikin perubahan besar bagi bumi. Gimana? Gampang banget kan? Hidup ramah lingkungan itu sebenarnya soal kebiasaan baru yang nyaman dan nggak harus bikin jadwal kalian masih makin berantakan. Jadi yuk, kita mulai sekarang, teman-teman, kita pelan-pelan dari sekarang kita praktekkan. Wah, nggak kerasa ya, teman Brodo, ya kita udah sampai di penghujung petualangan kita di Sepada di Explorer pagi ini.
Mulai dari kepoin inovasi kota yang canggih sampai ngulik tips praktis buat tetap ramah lingkungan. Meski jadwal lagi hektik banget nih. Nah, semoga semua yang kita bahas tadi kita bisa nempel dan jadi inspirasi buat teman Prodo semua ya, teman sobat explorer. Ingat ya, sekecil apapun langkah kita, kalau dilakukan konsisten dampaknya bakal terasa banget buat bumi tercinta ya. Aku izin undur pamit dari ruang dengan kamu teman Prodo, tapi jangan sedih, kita bakal balik lagi buat petualangan selanjutnya yang enggak kalah seru. Tetap jaga semangat, terus berkarya, dan jangan lupa untuk jadi pahlawan buat lingkungan di sekitar kalian ya. Stay green, stay healthy, and have a wonderful free day ya. Sampai jumpa di episode berikutnya teman Prodo, nanti di jam 10 pagi di Prodo Healist. Nanti ada Uda Gusprin yang akan nemenin kalian sampai siang nanti ya. Kalau gitu ini lagu dari aku nih, dari Kingston and Baby Carlo, judul adalah Senorita. Check it out teman Prodo, bye bye.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal mengungkapkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Dalam pertemuan itu, DPR menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh layanan haji bagi jemaah Indonesia. Cucun mengatakan berbagai evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan DPR bertujuan mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik di era pemerintahan Presiden Prabowo. Perbaikan tersebut mencakup aspek biaya, pelayanan hingga masa tunggu keberangkatan jamaah. Menurutnya salah satu capaian yang disoroti adalah penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH dalam 2 tahun terakhir. Langkah tersebut dinilai memberikan manfaat langsung bagi calon jemaah haji yang telah lama menunggu kesempatan berhaji. Mimpi Indonesia kembali ke Piala Dunia kini diabadikan dalam melalui film dokumenter The Long Way. Film ini merekam perjalanan panjang timnas menuju panggung sepak bola dunia. Hampir 90 tahun berlalu sejak Indonesia tampil di Piala Dunia 1938. Penantian panjang itu menjadi benang merah cerita dalam film ini. The Longest Way mengangkat perjuangan timnas Indonesia pada era modern. Film ini menampilkan perjalanan menuju babak lanjut kualifikasi Piala Dunia 2026. Cerita tidak hanya berfokus pada pertandingan di lapangan hijau, penonton diajak melihat sisi pribadi para pemain timnas Indonesia. Film ini membuka akses ke ruang yang jarang terlihat publik. Ruang ganti dan perjalanan sunyi pemain menjadi bagian penting cerita. Film dokumenter ini diproduksi Fremantle Indonesia dan Beach House Pictures. Produksinya bekerjasama dengan PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Produser film ini adalah Sakti Parantean sebagai eksekutif produser. Film ini menampilkan para pemain, pelatih, dan suporter timnas Indonesia. Grammy Awards akan menghadirkan kategori baru khusus musik pop Asia melalui penyelenggaraan ke-69 pada 2027. Langkah ini menjadi bentuk pengakuan terhadap semakin besarnya pengaruh musik Asia di industri musik global dalam beberapa tahun terakhir. Recording Academy mengumumkan kategori Best Asian Pop Music Performance yang akan mulai diperebutkan pada Grammy Awards 2027. Penghargaan tersebut ditujukan untuk mengapresiasi penampilan musik pop Asia yang berasal atau mendapat pengakuan luas di pasar Asia. Kategori ini mencakup berbagai genre pop Asia termasuk K-pop, J-pop, hingga C-pop. Agar memenuhi syarat nominasi, karya yang diajukan harus menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan. Dalam keterangannya, Recording Academy menyebut kategori tersebut dibuat untuk mengakui keunggulan artistik musik pop Asia yang terus berkembang di berbagai belahan dunia. Kehadiran kategori baru ini juga dinilai mencerminkan semakin kuatnya posisi musik Asia di pasar musik internasional.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

podcast Senja Datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Walaupun cuacanya agak mendung, kayaknya bentar lagi mau hujan sih ya teman Pro 2. Tapi selain mau hujan, kamu tentunya juga mau request, ya enggak? Ya, yang mau request, kamu bisa request lagi. Kita bareng-bareng di Pro 2 Hitlist sama nanti jam 12 siang teman Pro 2. Kamu request aja ke nomor yang biasa 0751 27482. Atau di WhatsApp kita juga bisa ya teman Pro 2 di 0811 66 55 908. Sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2, kamu tulisin aja kamu mau request lagunya siapa, terus judul lagunya apa gitu ya. Misalnya mau request lagunya Sheryl Sainavia dengan Gita Cinta, oke deh langsung kita puterin aja.

0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu teman Pro 2. Kita bacain dulu WhatsApp yang udah masuk siang hari ini. Ada yang mau diputarin lagu dari Sabrina Lenor dengan judulnya Haha. Ini tuh udah di request sama siapa sih ini teman Pro 2? Septi ya. Septi di mana tuh Septi? Lagi dengerin kita dari daerah mana gitu ya? Mungkin di Padang kali atau di daerah lainnya. Teman Pro 2, request berikutnya. Halo santai siang, ini Mas Theo dari Magelang. Katanya mau request lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Oke deh buat Mas Theo yang mungkin mau pergi Jumatan gitu ya. Kecepatan sih kalau sekarang. Tapi kemanapun itu hati-hati di jalan juga buat Mas Theo. Dan kamu teman Pro 2 yang juga nanti lagi mau melakukan perjalanan, entah itu dekat ataupun jauh. Kalau jauh, hati-hati membuat perasaan seseorang jadi remuk teman berdua. Karena lagu remuk udah di request juga nih. Lagu dari Angie Carvalho udah di request dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum katanya.

0: ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan iKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN, atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
1: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
2: Oh iya, tadi Bu panggil 5 kali, kamu juga low response.
1: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
2: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
1: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
3: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama, nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita punya lagu dari Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Ini tuh udah di request juga dari WhatsApp ya, teman Pro 2. Tapi judul lagunya, maksudnya penyanyinya agak beda nih. Katanya mau request lagu dari Papa Zola dengan judulnya Kita Usahakan Lagi. Tapi gak ada sama kita nih, Batas Senja doang nih yang judulnya Kita Usahakan Lagi. Mudah-mudahan sama ya lagunya. Terus ada lagu Raim Laude dengan Bersenja Gurau, teman Pro 2. Tapi buat kamu yang lagi sedih nih, ada lagu Done Maula dulu dengan judul lagunya Kamu Sedih.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
4: FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kali ini kita ke WhatsApp lagi. Kita bacain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI Padang. Waduh, serius banget nih ibunya. Semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas. Amin. Katanya mau request lagu Melawan Restu dari Mahalini. Boleh, nanti kita puterin ya. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya. Semoga RRI Padang senantiasa sukses dan terus menjadi sahabat terbaik bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa ini? Udah panjang-panjang gak ada namanya. Apa deh ya, nanti kita puterin. Lagu berikut ini teman Pro 2 ada dari requestan dari Carmelita. Saya Carmelita mau merekomendasikan segala request lagu baru Fajar Nur, katanya teman Pro 2. Oh, jadi Fajar Nur lagi ada album baru ya teman Pro 2. Tapi Carmelita requestnya satu-satu dulu, jangan langsung sealbum. Nanti kita pilihin aja ya di antara lagunya Fajar Nur yang mana yang akan kita puterin. Tapi kayaknya belum masuk dalam database playlist kita. Nanti kita kasih tahu ke MD deh ya. Sementara kita puterin dulu yang Menjaga Hati, oke? Okay? Lagu berikutnya nih, teman Pro 2 ada lagu dari Sal Priadi. Nah, kalau yang ini lagu baru nih. Dengan judulnya Kepala Pundak Kerja Lagi. Ini kayaknya juga soundtrack dari film terbarunya. Sal juga ikut main di film ini kayaknya ya, teman Pro 2. Bareng Iqbal Ramadan, terus ada Kev, terus ada Lutesha kalau nggak salah. Judulnya Monster Pabrik Rambut ya. Ya enggak sih? Benar, judul filmnya Monster Pabrik Rambut. Kayaknya ini tuh tayangnya udah tayang ya teman Bro 2. Nah, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Sleep No More judul filmnya teman Bro 2. Buat kamu yang suka film-film horor kayak gini, boleh deh tuh nonton juga sambil dengerin soundtracknya yang dinyanyiin sama Sal Priadi.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026. Laga Grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Indonesia.
5: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
6: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Kementerian PKP menyiapkan anggaran sekitar 2,2 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

0: bawa pohon dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di siang hari ini. Kita masih di Pro 2 Hitlist, dan untuk kamu nih teman Pro 2 yang request lagu dari tadi, nah kita punya dua lagu terakhir, ada Perunggu dengan Gemilang, terus ada Eat Gitaf dengan Rutinitas. Nah, gue sebenernya juga abis ini mau lanjut dulu rutinitasnya teman Pro 2. Dan juga nanti kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Minangkabau ya. Teman Pro 2, terima kasih juga untuk kamu yang udah request. Mudah-mudahan terhibur siang hari ini. Mudah-mudahan habis ini gak hujan juga ya. Gue Supri pamit. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: la hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian meningkatkan kesolehan kita. Syukur dalam artian meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini adalah hari yang paling mulia dalam satu pekan. Selain kita diperintahkan melaksanakan ibadah yang wajib, kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bersolawat pada hari yang mulia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sajumat rahimakumullah. Suatu ketika Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik adalah salah seorang imam darul hijrah, salah satu imam mazhab yang empat. Suatu ketika beliau didatangi oleh murid-muridnya. Beliau sakit, datanglah murid membesuknya. Sewaktu diskusi demi diskusi berlanjut, maka azan pun berkumandang di Masjid Nabawi. Kata muridnya, "Wahai guruku, wahai guru kami, izinkan kami salat berjamaah ke masjid." "Persilakan," kata Imam Malik. Tapi Imam Malik yang sedang kurang sehat, yang sakit, bersiap-siap untuk salat pergi jamaah ke Masjid Nabawi. Kata muridnya, "Wahai guru, bukankah orang sakit ada keringanan tidak salat untuk berjamaah ke masjid?" Apa jawaban murid-gurunya? "Betul wahai muridku. Sesungguhnya orang sakit ada keringanan tidak salat berjamaah ke masjid. Tapi perlu kamu catat," kata Imam Malik. "Perlu kamu catat. Seandainya azan itu hanya sampai hayya 'alas shalah, saya salat cukup di rumah saja. Tapi tidak mungkin saya tidak datang ke Allah yang mengatakan hayya 'alal falah. Mari mencari keberuntungan dan kesuksesan. Tidak mungkin saya tidak datang. Allah memanggil saya." Begitu imam, para ulama, para salafus saleh memahami salat. Salat bukan hanya sekedar melaksanakan tanggung jawab. Salat bukan sekedar melaksanakan perintah saja. Tapi mereka bersolat akan membawa kepada keberuntungan.
1: Salat membawa kepada kebahagiaan, dan itu pasti Allah yang mengatakan
0: hayya 'alas shalah lewat muadzinnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Begitu ulama tentang mana salat.
1: Makanya di Al-Qur'an Allah sebutkan wa ulaika humul muflihun. Siapakah mereka yang sukses? Dan itu kata Allah, bukan kata manusia. Tidak ada manusia yang tidak sukses kata Allah.
0: Tapi yang adalah salat ala dalam Musa. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang membuat kita bukan kehebatan kita, tapi adalah salat kita.
1: Inilah dipahami para ulama, solat membawa kepada kesuksesan. Solat membawa kepada kebaikan.
0: Berulang-ulang Allah katakan, wa ulaika humul mu'minuna haqqan.
1: Itulah orang-orang yang betul-betul beriman. Siapa kata Allah?
0: Mereka yang melaksanakan ibadah solat. Dan perlu kita catat kaum muslimin dan jemaah rahimakumullah, sesungguhnya salat itu pada dasarnya adalah di masjid.
1: Salat itu pada dasarnya berjamaah di masjid.
0: Mari kita simak seorang sahabat yang buta. Buta. Datanglah seorang sahabat buta kepada orang buta, tidak ada yang mengiringinya.
1: Buta tidak bisa melihat.
0: Ya Rasulullah, saya kan buta wahai Rasulullah.
1: Laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid.
0: Tidak ada yang membantu saya untuk salat berjamaah ke masjid. Hal ini rukhsah? Ada enggak keringanan bagi saya tidak salat berjamaah ya Rasulullah? Ada kata Nabi. Enggak apa-apa kata Nabi. Dia buta. Nabi berjalan dua langkah ke depan, menoleh ke belakang.
1: Ya inna ummi maktum.
0: Wahai, kamu dengar azan enggak wahai maktum?
1: Dengar ya Rasulullah.
0: Datang kamu sekalipun kamu merangkak.
1: Begitu sahabat memahami. Coba kita bayangkan kalau orang tua kita memanggil beberapa kali. Sesibuk apapun kesibukan kita,
0: pasti kita nomor satukan orang tua kita. Ini bukan orang tua, Allah yang memanggil kita.
1: Allah yang menyapa kita. Berulang-ulang Allah menyapa kita. Lewat suara ma'adzin hayya ala salat, hayya ala salat.
0: Makanya kaum muslimin rahimakumullah. Sewaktu ibadah bukan sekedar hanya kewajiban, tapi memahami nilai-nilai ibadah. Ini motivasi kita semangat untuk beribadah. Malu kalau kita katakan saya belum sholat, saya tidak, saya mau sholat berhutang kepada Allah. Allah tidak butuh dengan sholat kita.
1: Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Yang butuh kita kepada Allah.
0: Makanya kaum muslimin rahimakumullah, salat adalah yang pertama.
1: Bahkan Nabi mengatakan inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-salat. Kalau kamu lihat apakah orang itu baik atau tidak, lihatlah salatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nilai salat adalah pada salat. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di awal bulan Muharram. Adalah momen kita untuk bangkit. Bagaimana cara bangkit? Bukan dari materi. Kebangkitan itu bukan dari materi.
1: Kebangkitan itu bukan dari materi, bukan sumber daya alam.
0: Tapi kebangkitan perlu kita catat as sumber daya manusia. Dan sumber dalam manusia memasakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah sejarah mencatat sewaktu Nabi Ibrahim hijrah dari Palestina ke Mekah, negeri yang tandus, tidak ada, jangankan kuat air pun susah didapatkan.
1: Tapi pernyataan tanya anak, apa yang menjadi harapan Ibrahim? kita catat adalah harapan yang pertama kepada Allah, Rabbana yuqimus shalah, ya Allah jadikan anak cucuku yang tinggal di kota ini orang yang shalah.
0: Itu doa pertamanya. Kebangkitan bukan dengan mulai dengan materi. Kalau kebangkitan itu materi yang menjadi ukurannya, maka Fir'aun dengan bala tentaranya masyarakat yang maju. Tapi kebangkitan tentang hijrah itu dimulai dari mana? Kebangkitan nilai-nilai spiritual, dan itu berawal dari sholat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, zaman yang sangat luar biasa pada hari ini. Kita sibuknya luar biasa pada hari ini. Pergi pagi, pulang malam. Anak kita sibuk juga luar biasa. Ditambah teknologi yang luar biasa pada hari ini. Tidak ada yang menyelamatkan kita dan anak kita kecuali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang menyelamatkan. Sehebat apapun teknologinya bisa diakali. Tapi ingatkan kepada anak kita, nak, ayah hanya titip satu kata kepada salatmu, jangan kamu abaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, lebih dari itu, rusaknya satu negeri bukan karena ekonomi. Mari kita simak firman Allah.
1: Bagaimana mulai rusaknya sebuah bangsa? Allah ingatkan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa ittaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Rusaknya sebuah bangsa, apalagi keluarga.
0: Allah ingatkan, apabila generasi mereka tidak sholat, abai dengan ayah tidak sholat, istri tidak sholat, anak tidak sholat.
1: Allah ingatkan, adha'u shalah wa ittaba'u syahawat, karena mereka tidak sholat, apa ujungnya?
0: Mereka mengikuti hawa nafsunya. Dari mana mulainya? Mereka abai dengan sholat mereka. Fasawfa yalqawna ghayya.
1: Rusaknya generasi bukan karena ekonomi, bukan karena apa-apa,
0: tapi sholatnya yang bermasalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan rusaknya sebuah rumah tangga bukan faktor ekonomi, tapi sholat yang bermasalah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita duduk bersama keluarga kita, diskusi dengan anak dan istri. Kita ingatkan, ayah sibuk. Ayah sibuk, nak. Tapi jangan ini menjadi asal kita tidak kompak, tidak maju. Maka ayah-ayah inginkan kepada kita semuanya adalah sholat. Tapi nomor satu, wa'alaikum muslimin rahimakumullah, adalah keteladanan.
1: Keteladanan. Makanya doa Ibrahim alaihi salam sewaktu di kota Makkah, negeri yang tanah, Rabbana limkimus salah, tidak cukup apa doanya. Rabbi ja'anni mukimus salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku contoh model bagi anak-anakku.
0: Hari ini anak-anak kehilangan model. Siapa mau ditiru? Siapa mau ditiru? Tentu logikanya orang terdekat dengan anak-anak kita.
1: Maka doa Allah, jadikan aku ayah contoh bagi anak-anakku melaksanakan sholat.
0: Alangkah bahagianya ayah kami sibuk, tapi ayah kami model dalam kehidupan kami. Ayah kami luar biasa sibuknya, tapi kami bangga dengan ayah kami contoh bagi kami. Kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi hari ini momentum di awal tahun baru hijrah. Mari kita bangkit bersama keluarga. Maka bangkit itu bukan dari ekonomi, adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga, kita sukses, keluarga sukses. Keluarga sukses, anak sukses. Alangkah bahagianya.
1: Alangkah bahagianya kita.
0: Anak akur, kompak, taat kepada Allah. Mereka sarjana, dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Alangkah mirisnya suatu ketika nantinya,
0: di saat kita tiada, bertanya siapa menyelamatkan ayahmu. Mereka mengatakan, serahkan Pak Ustaz yang menyelamatkan.
2: Alangkah mirisnya. Menyerahkan saja enggak mampu mereka. Carilah Pak Ustaz yang menyelamatkan ayah saya. Pada ada anaknya pada waktu itu. Maka ada satu ketika peristiwa yang sangat miris sekali.
0: Seorang anak menyelamatkan ayahnya.
2: Silakan ayahnya.
0: Apa yang terjadi? Anak membaca keras surah Al-Fatihah dan salat jenazah. Kata jamaah,
2: jangan keraskan bacanya anak.
0: Juga enggak paham juga. Akhirnya apa yang terjadi? Diganti imamnya dengan imam yang lain.
2: Miris sekali kaum muslimin rahimakumullah.
0: Maka sekali lagi, jangan sampai kesibukan kita menjadi alasan kita tidak peduli dengan anak-anak kita. Sekali lagi, kesibukan kita, kepedulian kita adalah menghadirkan anak-anak yang soleh. Sesungguhnya doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa'tadir ya absal la'allakum tuflihun.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya teman Pro 2. Oke, di hari Jumat siang ini ada Rini di sini yang nemenin kamu teman Pro 2. Emang lagi panas banget ya. Yuk kita cari yang adem-adem dulu. Dengerin kita di sini, bikin adem sih teman Pro 2. Jadi kamu bisa stay tune di 90.8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2. Hari ini kita ada man versus machine, so we are going to ask the machine nih teman Pro 2 perihal Piala Dunia 2026 ini, karena kita juga udah di ngomongin olahraga. After this teman Pro 2 bakal kita update gimana gitu ya, tapi jangan kemana-mana dulu, kita ke lagu yang satu ini, kita ke Katsai with Internet Girl.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.
5: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita dan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2. Nah, kita balik lagi di Man versus Machine. Now, apa sih yang bakal kita tanya nih sama si mesin ini teman Pro 2? So, aku mau nanya ini nih. Jadi, Hai Game ini pertandingan pertama Korsel menang nih lawan Ceko 2-1. Dan di pertandingan kedua tadi pagi, Korsel kalah lawan Meksiko. Nah, jadi gimana nih kira-kira Korsel bisa lanjut nggak nih ke babak selanjutnya? Coba kita mau dengar dulu nih jawaban dari Game ini ya teman Pro 2.
1: Peluang Korea Selatan untuk lolos ke babak 32 besar FIFA World Cup 2026 masih terbuka sangat lebar. Meskipun mereka baru saja menelan kekalahan tipis 0-1 dari Meksiko tadi pagi. Dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti oleh 48 tim, peta persaingan di fase grup menjadi sedikit lebih longgar dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Berikut adalah analisis situasinya. 1. Keuntungan format baru, 48 tim. Mulai edisi 2026 ini, tim yang lolos ke babak gugur, round of 32, bukan hanya juara dan runner-up grup saja. 4 tim peringkat ketiga terbaik dari seluruh grup juga berhak mendapatkan tiket lolos. Jadi, mengantongi 3 poin dari kemenangan melawan Ceko sudah menjadi modal awal yang sangat berharga bagi Korsel. 2. Klasemen sementara grup A, Meksiko. 6 poin, 2 kali menang, sudah dipastikan lolos. Korea Selatan, 3 poin, 1 menang, 1 kalah, selisih gol, 0. Ceko dibagi Afrika Selatan, tergantung hasil pertandingan mereka. 3. Skenario Korsel untuk lolos. Korsel tinggal menyisakan 1 pertandingan terakhir di fase grup melawan Afrika Selatan. Berikut adalah hitung-hitungannya. Skenario terbaik, menang. Jika Son Heung-min dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Afrika Selatan, Korsel akan mengoleksi 6 poin. Hasil ini hampir 100% menjamin mereka lolos langsung sebagai runner-up grup menemani Meksiko. Skenario aman seri. Jika bermain imbang, Korsel akan mengumpulkan 4 poin. Dalam sejarah turnamen dengan format serupa, mengantongi 4 poin dengan selisih gol yang stabil biasanya sudah lebih dari cukup untuk mengamankan slot sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Skenario kalah. Jika sampai kalah dari Afrika Selatan, posisi Korsel akan sangat terancam karena mereka harus bergantung penuh pada hasil pertandingan lain serta selisih gol yang melorot. Kesimpulannya, kekalahan dari Meksiko bukanlah akhir segalanya. Nasib Korea Selatan masih berada di tangan mereka sendiri. Laga penentu melawan Afrika Selatan nanti bakal jadi laga hidup mati bagi Taeguk Warriors untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya.
0: Oke, jadi itu ternyata skenarionya. Sudah dijelaskan nih sama mesinnya teman Pro 2. Kira-kira untuk penggemar Korsel, begitulah prediksinya ya. Oke teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi dengan pertanyaan yang baru untuk mesin ini teman Pro 2. Masih di Man versus Machine. Dan nanti kita juga bakal ada informasi yang mau lewat dulu nih. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, standing aja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kementerian Perdagangan mendorong pelaku usaha termasuk usaha mikro kecil dan menengah segera memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat legalitas usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di platform perdagangan digital. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik, dan aturan tersebut mulai berlaku 8 Juni 2026.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: Prodi FM, teman terbaik kamu. So, teman Prodi kita balik lagi, Man versus Machine. Jadi nih, teman Prodi yang ngikutin Piala Dunia tahu doang kalau Messi itu cetak hat-trick kemarin tuh, teman Prodi 3 gol. Nah, kita mau tanya ini sama ini ya, sama Machine ini, apakah ada gol-gol berikutnya lagi? Apakah Messi akan menjadi top scorer nih, teman Prodi di Piala Dunia kali ini? Kita coba tanya dulu ya sama si Machine ini, teman Prodi. Halo Gemini, aku mau tanya dong, Messi kemarin itu cetak hat-trick 3 gol lawan Aljazair. Nah, kira-kira ini golnya Messi bakal nambah lagi enggak di match selanjutnya, mengingat ini kan juga jadi tahun terakhirnya Messi ikutan Piala Dunia, ya kan ya, karena faktor umur juga gitu, Messi udah gak bisa lanjut lagi tuh di Piala Dunia berikutnya. Nah, kira-kira gimana nih Messi, apakah akan mencetak gol lebih banyak lagi, gimana nih menurut kamu?
1: Aksi Lionel Messi kemarin pas lawan Aljazair bener-bener gila sih. Cetak hat-trick di pertandingan ke-200 bersama Timnas, sekaligus langsung menyamai rekor gol sepanjang masa Piala Dunia milik Miroslav Klose, 16 gol. Start yang sangat sempurna buat Argentina di kompetisi ini. Melihat performanya yang masih sedemikian tajam, kemungkinan besar Messi masih akan menambah pundi-pundi golnya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ada beberapa alasan kuat kenapa last dance Messi di Piala Dunia ini bakal makin menyala. 1. Pemburuan rekor sendirian. Sekarang, Messi sudah sejajar dengan Klose dengan 16 gol. Di laga berikutnya melawan Austria tanggal 22 Juni nanti, Messi pasti punya motivasi ekstra untuk mencetak minimal 1 gol lagi demi menobatkan dirinya sendirian sebagai top scorer sepanjang masa sejarah Piala Dunia. Ambisi seperti ini biasanya bikin Messi makin berbahaya di depan gawang. 2. Peran yang lebih efektif. Meskipun usianya sudah kepala 3, pelatih Lionel Scaloni tahu betul cara memaklumi faktor fisik Messi. Dia tidak lagi dituntut untuk jemput bola dari belakang atau lari maraton sepanjang laga. Messi lebih banyak beroperasi di area sepertiga akhir lapangan, menunggu momen, atau mengeksploitasi ruang kosong, seperti gol keduanya kemarin yang memanfaatkan bola muntah. Skema ini membuatnya jauh lebih hemat energi, tapi tetap sangat mematikan. 3. Dukungan kreativitas tim. Argentina sekarang diisi oleh gelandang pekerja keras dan kreatif seperti Alexis McAllister, Enzo Fernandez, ditambah daya gedor Lautaro Martinez. Mereka semua siap melayani Messi dan membuka ruang agar sang kapten bisa mendapatkan posisi menembak terbaiknya. Prediksi ke depan. Sebagai turnamen terakhirnya, Messi terlihat bermain lepas tanpa beban berat seperti edisi 2022 lalu karena dia sudah berhasil mendapatkan trofi tersebut. Justru karena bermain tanpa tekanan, magisnya makin keluar. Jangan kaget kalau di laga melawan Austria nanti atau babak gugur berikutnya, namanya bakal terus ada di papan skor.
0: Wow, itu jawabannya ya teman Prodi. Jadi kita bakal tunggu ya seperti apa gebrakan-gebrakan Messi nantinya gitu ya. Karena tuh kalau tahun ini teman Prodi di Piala Dunia 2026 gak cuma Messi tapi CR7 juga nih, udah jadi tahun terakhirnya untuk ikutan Piala Dunia nih teman Prodi. Jadi kita akan tunggu bagaimana nantinya ya manuver-manuver dari dua pemain legend ini. Oke deh teman Prodi, jadi kayaknya Man versus Machine-nya sudah terjawab beberapa pertanyaannya, dan kita cukupin sampai di sini dulu After This. Di jam 2 siang kita bakal update informasi dari dunia showbiz. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Prodi, kita ke lagu yang satu ini. Stay in Jody Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapat cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Oh, yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau depend

0: ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Samah jatitah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
5: Teman terbaik kamu.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita mungkin terbiasa dengan 3 versi Spider-Man ya, teman Produa. Ada siapa aja coba? Ada Tobey Maguire, ada Andrew Garfield, dan yang terakhir ada Tom Holland. Kayaknya 3-3 ini udah sefix itu deh. Udah paling fix nih 3-3-nya nih Spider-Man gitu ya. Tapi nih teman Produa, Tom Holland belakangan ini juga ngasih pendapat dia nih, katanya aktor asal Inggris yang bernama siapa lagi kalau bukan Owen Cooper nih teman Produa, salah satu aktor cilik yang sedang naik daun juga, ini cocok untuk memerankan karakternya Peter Parker. Nah, jadi pernyataan ini langsung menarik perhatian publik juga karena karakter pahlawan super ini punya basis penggemar yang sangat besar di seluruh dunia gitu ya. Dan sinyal positif ini juga hadir tepat di tengah ramainya rumor tentang arah baru semesta Spider-Man setelah proyek film keempat Spider-Man Brand New Day itu selesai gitu teman Produa. Jadi nama Owen Cooper itu digadang-gadang berkat reputasi aktingnya yang luar biasa dalam miniseri sebelumnya Adolescence, itu katanya sih teman Produa yang menarik perhatian banget juga. Jadi itu kayaknya nih cocok nih kata Tom Holland gitu teman Produa. And as we know nih teman Produa, karena peran dia di Adolescence ya, Owen Cooper itu emang dapat pujian yang luar biasa dari para kritikus gitu. Jadi dapat penghargaan kelas dunia kayak Golden Globes, BAFTA TV Awards, dan juga Primetime Emmy nih teman Produa. Tapi kita bakal lihat nanti akan seperti apa ya, karena kan Brand New Day juga akan rilis gitu. Jadi kita belum tahu nih arahnya Spider-Man nanti kemana gitu ya. Kalau emang ada Spider-Man versi baru nih, apakah Owen Cooper ataukah ada aktor lainnya? Nah, kita tungguin deh teman Produa.

0: for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026, Laga Grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Agnes Mo dipastikan bergabung dalam jajaran pengisi suara film animasi petualangan terbaru yang berjudul Groove Tales. Anyway, teman Pro 2, keterlibatan musisi sekaligus aktris kebanggaan Indonesia ini semakin mempertegas kiprah internasionalnya yang saat ini sudah merambah industri perfilman animasi Hollywood. Jadi proyek ini dipimpin oleh sutradara peraih Emmy Awards Bob Logan, teman Pro 2 dan Agnes Mo akan beradu akting suara dengan bintang besar lain seperti Ansel Elgort, Halle Bailey, Chris Ludacris, Bridge, terus juga ada Alan Richson. Nah, keterlibatan dalam film produksi Imprint Entertainment ini menjadi bukti nyata konsistensi Agnes Mo dalam menembus panggung hiburan global. Anyway, teman Pro 2, ngomongin soal filmnya nih, Groove Tales itu mengambil latar belakang di kota New York dan ceritanya mengikuti seekor tikus muda yang bermimpi menjadi penari kelas dunia. Dan penolakan dari sang ayah membuat dia ini nekat nih untuk memulai petualangan baru bersama sekelompok karakter unik dan bersama-sama mereka harus menemukan ritme hidup mereka demi menyelamatkan rumahnya. So, teman Pro 2, film ini juga memadukan musik dan tarian dan sudah masuk di tahap produksi. Dan tim produksinya juga menargetkan seluruh proses animasi akan rampung pada kuartal keempat tahun 2026.

0: challenge. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-33366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
4: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka. Apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
4: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
4: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

unstoppable. Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio ya, Jacob Collier baru saja merilis single berjudul Smoke Gets in Your Eyes with 13-year-old Jacob di tanggal 16 Juni kemarin. Jadi lagu ini merupakan pembuka menuju perilisan album In My Room 10-year anniversary edition yang dijadwalkan akan dirilis di tanggal 1 Juli 2026. Nah, tepatnya 10 tahun setelah album debutnya dirilis nih, teman Prodio. Jadi single ini menyimpan cerita unik juga karena Jacob menambahkan vokal asli pada rekaman suaranya saat masih berusia 13 tahun. Makanya nih teman Prodio, Smoke Gets in Your Eyes with 13-year-old Jacob. Jadi rekaman asli di kamarnya ini di London di tahun 2008, teman Prodio, bayangin udah selama itu dan 18 tahun kemudian Jacob merasa sangat senang bisa memberikan harmonisasi baru untuk suara masa kecilnya tersebut. Jadi edisi spesial ini akan berisi 25 lagu yang terdiri dari 11 lagu asli dan 14 lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya. Jacob juga mengungkapkan bahwa lagu-lagu tambahan tersebut merupakan bagian dari proses kreatifnya selama era In My Room yang sangat berharga gitu. Dan dia juga ngerasa sangat bahagia banget bisa akhirnya membagikan karya-karya spesialnya ini kepada para penggemarnya.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan

0: Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah mengungkap 4 isu krusial yang masih perlu didalami dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dan hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI. Menurutnya, revisi regulasi ini menjadi momentum penting untuk membenahi ekosistem koperasi nasional yang dinilai sudah tidak lagi sesuai. Setelah mencermati draft RUU inisiatif DPR RI tersebut, pemerintah mengidentifikasi sedikitnya 4 pekerjaan rumah. Pertama, yaitu terkait digitalisasi koperasi. Pemerintah menilai pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kecepatan layanan, memperluas akses, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Namun, aturan mengenai jenis teknologi yang digunakan hingga tata kelola pengelolaannya masih perlu diperdalam agar implementasinya bisa berjalan aman. Sutradara Timo Cahyanto resmi mengumumkan sequel film aksi komedi The Big Four. Film lanjutan tersebut akan berjudul The Big Four, Badai Pasti Kembali, dan saat ini masih berada dalam tahap pengembangan naskah. Kabar tersebut menarik perhatian penggemar setelah Timo mengunggah foto draft naskah terbaru melalui media sosialnya. Unggahan tersebut sekaligus menjadi konfirmasi bahwa proyek sequel yang sudah lama dinantikan tersebut akhirnya mulai bergerak ke tahap pengembangan yang lebih serius. Naskah film ditulis oleh Timo bersama Nicholas Raven, yang sebelumnya juga dikenal lewat film Gaskui dan serial Luka Makan Cinta. Proses penulisan tersebut telah dimulai sejak Mei 2025 dan kini telah memasuki draft ke-6. Detail cerita The Big Four Badai Pasti Kembali masih dirahasiakan. Jika mengikuti jejak film pertamanya, proyek ini diperkirakan kembali tayang secara eksklusif melalui Netflix Indonesia. Informasi terakhir, teman Pro 2, musim kedua A Shop for Killers resmi merilis poster dan teaser terbaru. Keduanya kembali menyoroti kisah aksi penuh ketegangan antara Jong Ji-an dan Jong Jin-man dalam menghadapi ancaman organisasi Babylon. Melansir dari Sumpi, drama ini diadaptasi dari novel karya Kang Ji-yong dan melanjutkan kisah Jong Ji-an. Sebelumnya, Ji-an tinggal bersama pamannya, Jong Jin-man, setelah kehilangan orang tuanya. Jin-man diketahui mengelola sebuah pusat perbelanjaan yang menyimpan rahasia berbahaya. Pusat perbelanjaan tersebut kemudian diwariskan kepada Ji-an setelah kematiannya pada musim pertama. Dengan alur cerita yang semakin luas dan intens, A Shop for Killers 2 dijadwalkan tayang pada bulan Juli, dan serial ini diharapkan menghadirkan lanjutan cerita penuh aksi serta intrik yang lebih dalam. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hi, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ki ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo. Oke, baiklah teman Prodo, di jam 3 sore, di sore ceria pastinya kita sore hari ini gitu ya. Kalau dilihat sih emang rada-rada ceria, tapi ada mendung-mendungnya nih teman Prodo. Jadi gak tahu nih nanti akan semendung apa ya. Gak tahu sehujan apa nanti malam nih teman Prodo, karena ada di beberapa sisi kota Padang yang terlihat langitnya lumayan gelap gitu ya. Jadi buat kamu yang udah punya planning hari ini mau kemana dan mau ngapain gitu teman Prodo, jadi gak ada salahnya juga untuk prepare terlebih dahulu dengan cuaca ya. Oke deh teman Prodo, sayang banget obrolan kita di sore ceria hari ini harusnya ada, cuman karena ada satu dan lain hal terpaksa juga nih harus kita cancel dulu teman Prodo. Tapi tenang aja, masih ada yang seru setelah ini. Di jam 4 sore nanti kita bakal ada sore ceria gaspol barengan sama UKKPKUNP. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay in terus barengan sama kita di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Dalam hadis riwayat Nasai dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dan

0: yang kita tolong? Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
1: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Pop. Gaya sore penuh obrolan.
1: Kolaborasi Sigma Radio, UKKPK, dan RRI Pro 2.

0: Halo teman RRI Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore yang Ceria ini bareng kita di Gaspol, Gaya Sore penuh obrolan di 90,8 FM bareng sama aku Okta
1: dan aku Rai yang akan nemenin sore teman-teman yang penuh ceria kali ini.
0: Duh, ceria banget ya. Rai, hari kamu tuh sore ini tuh gimana? Kalau bisa dijabarin nih.
1: Kalau bisa dijabarkan dan dideskripsikan nih, aku kayaknya mau ngasih gambaran sore aku itu kayak langit sekarang. Cerah dan juga adem gitu. Walaupun cerah tapi kita gak kepanasan. Jadi itu benar-benar yang menggambarkan hari aku hari ini. Kalau Okta sendiri gimana nih?
0: Gak kepanasan? Apa jangan-jangan karena kita di dalam ruangan ber-AC nih?
1: Atau karena emang aku wanita yang sangat beriman, jadi aku selalu diteduhkan oleh Tuhan.
0: Aduh, Masya Allah. Duh.
1: Kalau Okta sendiri gimana nih?
0: Duh, sama nih Rai sebenarnya ya. Hati aku tuh benar-benar direpresentasiin sama langit yang cerah banget hari ini tuh. Cuman tadi ngerasa kayak pagi tuh Kota Padang mendung, hujan banget ya.
1: Iya, aku jujur overthinking gitu sih tadi pagi Okta, karena ya ampun kok tiba-tiba hujan ya, padahal aku sore ini harus ke RRI gitu. Aku harus siaran, apa aku bakal siaran dengan keadaan hujan-hujanan lagi? Karena aku gak tahu ini mitos yang tersebar di kita kah atau gimana, entah kebetulan kah atau gimana gitu. Karena setiap siaran ke RRI kok hujan ya, kok giliran jadwal kita kesini selalu hujan ya gitu. Jadi aku ngerasa, aduh apa aku akan terkena mitos itu juga? Tapi ternyata sepertinya saat ini Tuhan sedang berpihak kepada kita. Jadi cuacanya cerah.
0: Tapi anggap aja sih ya Rai, hujan yang turun ketika kita mau ke RRI ini itu berkah dari Tuhan nih. Nah Rai, biar kita nemenin sorenya para pendengar RRI Pro 2, gimana kalau kita bahas sesuatu yang relate banget nih sama mahasiswa?
1: Apa tuh yang relate sama mahasiswa? Kira-kira relate di aku dan kamu juga gak yang bakal
0: Pasti dong, relate sama aku, kamu, dan juga teman-teman RRI Pro 2. Kita bakal bahas tentang kupu-kupu dan juga kura-kura.
1: Ini kupu-kupu dan kura-kura dalam konteks apa nih, Okta? Apakah kita akan membahas mengenai animals di sini?
0: No, kita nggak bakal bahas tentang isi kebun binatang ya. Tapi kita bakal bahas tentang kuliah rapat atau kuliah pulang. Tahu nggak, Rai?
1: Tahu sih, itu kayaknya aku bakal relate di kedua halnya. Kalau Okta gimana nih?
0: Kalau aku relate sih di kedua halnya, cuman berbeda ada waktunya. Kalau sekarang aku lebih ke kuliah rapat.
1: Aduh, kayaknya langsung ngomong kuliah rapat itu, kuliah rapat, emang seberat apa sih rapat Okta?
0: Oh enggak juga.
1: Atau bener. Mengalahkan rapat para DPR? Enggak dong ya?
0: Oh enggak.
1: Enggak seketat itu dong ya?
0: Enggak seketat itu rapat aku. Karena ini masih rapat dalam lingkungan organisasi gitu. Organisasi kampus, kegiatan-kegiatan ormawa. Kalau kamu gimana Rai?
1: Kalau aku sendiri juga karena aku memang ikut di organisasi juga, jadi aku relate sih sama kura-kura ini. Tapi kayak kita harus ngebahas dulu sebenarnya kura-kura dan kupu-kupu ini apa sih? Coba kita mendeskripsikan dulu biar kita semua satu pemikiran. Sebenarnya kupu-kupu dan kura-kura ini apa? Kita bahas satu-satu dulu gak sih? Kura-kura dulu deh. Kura-kura ini, mahasiswa kura-kura ini mahasiswa seperti apa sih? Atau jangan-jangan mahasiswa kura-kura ini mahasiswa yang selalu membuat tempurung di punggungnya?
0: Oh no, bukan. Ntar mikir lagi nih, mahasiswa kura-kura adalah mahasiswa yang lambat, no ya. Berbanding terbalik nih dengan definisi kura-kura sendiri. Mahasiswa kura-kura itu adalah mahasiswa yang selalu bergerak dengan cepat. Kalau menurut aku nih, mahasiswa kura-kura tuh aktif dalam organisasinya, kepanitiaannya, UKM, dan berbagai kegiatan kampus lainnya. Abis kuliah, mereka tuh datang ke organisasi buat rapat, bahas proker, ataupun membahas sesuatu yang berhubungan lah dengan organisasinya.
1: Berarti mahasiswa kura-kura ini adalah mereka yang menghabiskan segenap jiwa dan raganya di kampusnya gitu ya, Okta ya?
0: Iya, segenap jiwa dan raga di kampus.
1: Nah, kalau kupu-kupu sendiri, itu apa? Apakah mahasiswa yang selalu membawa sayap peri ke kampus?
0: Semuanya dibayangkan dengan bentuk dari hewan yang aku kasih tahu ini ya. Enggak dong Rai. Tapi kalau menurut kamu nih, menurut pandangan kamu sendiri, sebenarnya kuliah pulang itu apa sih? Apa habis kuliah kita langsung tidur gitu atau gimana?
1: Kalau dalam deskripsi yang ada di kepala aku setelah tahu ternyata kupu-kupu itu adalah maksudnya kuliah pulang. Jadi kayaknya itu kebalikan dari kura-kura tadi ya Okta. Karena ternyata kalau mahasiswa kura-kura kupu-kupu itu, nah mereka habis kuliah mungkin definisinya pulang, bukan pulang, mungkin bakal lanjut nongkrong kah, lanjut bersenang-senang kah, mungkin shopping-shopping gitu. Itu sih deskripsi kupu-kupu yang ada di kepala aku.
0: Oh, itu kalau sama aku itu kuno.
1: Apa itu?
0: Kuliah nongkrong. Oh, kalau kuliah pulang menurut aku sendiri itu ya, Rai, mereka adalah orang-orang yang fokus ke akademik. Jadi abis mereka kuliah, mereka pasti bakal ngelanjutin belajarnya di rumah, ngerjain tugas, atau bahkan hanya sekadar istirahat nih menurut aku.
1: Tapi ya, berarti kupu-kupu dan kura-kura ini bisa dibilang dua hal yang berseberangan nih. Kira-kira mm-mm, dari dua hal ini, mana yang lebih baik menurut kamu? Atau menurut teman-teman Pro2 juga bisa sambil berpikir, kira-kira dari dua hal ini apa ya yang terbaik untuk kita jalani sebagai mahasiswa? Karena kehidupan mahasiswa ya sekali seumur hidup ya, walaupun nanti one day kita bakal S2 mungkin. Amin. Atau kita bakal double degree mungkin, tapi balik lagi memang fase kuliah S1 itu momen-momen yang sekali seumur hidup gitu menurut aku. Jadi menurut Okta sendiri, ini lebih bagusnya gimana sih? Apakah kita menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura?
0: Kalau dari aku sendiri nih ya, Rai, gak tahu ya relate dengan teman RRI Pro 2 atau enggak, tapi pandangan aku, kita tuh harus tahu batas kemampuan kita tuh di mana. Kalau misalnya kita kurang suka bergaul nih, suka bertemu banyak orang, kenapa kita harus memaksakan untuk bergabung dengan organisasi? Mungkin aja kita bisa ngerjain freelance di kosan. Kan gak semua kuliah pulang tuh kita otomatis bakal tidur atau main-main aja gitu di kosan. Bahkan ada loh yang kuliah pulang itu sehabis kuliah itu mereka kerja freelance. Karena itu aku mengambil dari pengalaman dari teman-temanku sendiri.
1: Berarti kalau dari Okta sendiri, kayaknya itu balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Kalau menurut pandangan aku sih, baik kupu-kupu atau kura-kura itu mungkin gak ada yang lebih baik dan lebih buruk. Karena aku setuju sih yang Okta bilang, itu balik lagi ke diri kita masing-masing cocoknya gimana gitu. Karena aku sendiri sebagai seseorang yang bergelut di organisasi, aku juga ngerasa banyak loh benefit baik yang aku dapetin. Salah satunya ini, kita punya kesempatan siaran di sini. Ini juga dari kesempatan yang kita dapetin dari organisasi kita gitu. Jadi, dan juga kalau dibilang anak organisasi gak peduli sama IP-nya mungkin, dan itu juga gak benar sih menurut aku. Karena memang bahkan di organisasi ini kita bisa ngelatih soft skill yang gak kita dapetin di kelas gitu, yang mana itu bakal menunjang juga kegiatan kita di kelas gitu. Kayak misalnya kita nih, kita bergerak di organisasi, tentu kita bakal ada banyak ngobrol sama orang, kita banyak bersosialisasi, jadi kita punya banyak skill public speaking gitu, yang dimana ternyata di kelas kita perlu. Sesimpel sekarang deh, gaya belajar kita di kelas itu kita selalu menggunakan gaya belajar kerja kelompok dan presentasi, itu hal yang selalu kita gunakan di kelas gitu. Dan ternyata itu tuntutan di kelas, tapi kita gak pernah loh di kelas dikasih tahu gimana sih cara untuk kita tuh menyampaikan materi dengan baik, gimana sih cara presentasi yang baik dan benar. Dan itu aku dapetin di organisasi gitu. Jadi gak juga dibilang, oh ternyata anak organisasi itu cuman di diperes tenaga doang, in this economy itu udah gak worth it lagi. Aku juga gak setuju sih kalau sama statement yang itu gitu. Itu sebenarnya balik lagi ke kita sih, gimana kita manajemen waktunya, gimana kita untuk menikmati kegiatan-kegiatan kita.
0: Bener banget, Rai. Tapi ya, pandangan-pandangan buruk orang itu pasti ada ya. Dia punya stereotip yang berbeda seperti yang kamu sampaikan tadi. Nah, ada nih orang yang memandang negatif kepada kuliah rapat. Pasti mikir kayak, kamu tuh cuma dijadiin robot proker loh, kayak gitu kan. Yang satu lagi ke kuliah pulang, kamu tuh kurang bergaul, kudet, inilah segala macam. Nah, gimana sih kita harus nanggapin kedua hal tersebut?
1: Nah, nanti karena itu pembahasannya juga udah mulai seru dan mulai serius, kayak kita mau ngasih satu lagu dulu nih untuk para teman-teman Pro 2. Itu Citra Solistika TTM.
0: Enjoy.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, harga minyak Brent naik di atas $80 per barel dipicu meningkatnya resiko geopolitik, terutama pembatalan perundingan AS Iran di Swiss dan serangan Israel di Lebanon yang menambah ketegangan di Timur Tengah. Ketidakpastian diplomasi AS Iran kembali meningkat setelah pembicaraan dibatalkan akibat kendala logistik, memicu kekhawatiran investor terhadap gangguan pasokan energi global. Meski demikian, kenaikan harga minyak tidak terlalu besar karena adanya faktor penyeimbang dari membaiknya kondisi pelayaran di Selat Hormuz.

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
3: Lagi santai di sore hari,

0: sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: 1, 2, 3.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo, selamat sore teman-teman Pro 2. Masih bareng aku, Rai, dan juga Okta di 90,8 FM.
1: Nah, Rai, tadi pembahasan kita ya terpotong di bagian pandangan-pandangan buruk orang terhadap kura-kura dan juga kupu-kupu nih.
0: Iya, sekarang juga lagi hangat dibahas gitu ya, Okta. Sebenarnya masih worth it gak sih untuk menjadi mahasiswa kura-kura dengan tuntutan pekerjaan, dengan tuntutan lowongan pekerjaan yang sekecil ini di zaman sekarang, dengan fresh graduate juga setiap tahunnya itu gede banget gitu. Masih worth it gak sih kita menjadi mahasiswa itu, menjadi mahasiswa kura-kura, atau di kampus kita cukup kupu-kupu aja dan kita cari pengalaman di luar kampus gitu. Kalau dari pandangan Okta sendiri gimana?
1: Nah, kalau di pandangan aku sendiri ya, Rai, dengan semakin menyempit peluang kerja saat ini, gak ada salahnya loh kita buat menjadi anak organisasi. Kenapa? Karena di organisasi itu kita belajar banyak hal. Ibaratnya organisasi adalah ruang kelas baru bagi kita gitu. Kita gak dapetin ilmu-ilmu organisasi ini di perkuliahan. Kita gak bisa belajar yang namanya kerja sama tim yang baik di perkuliahan. Kan banyak tuh masalah yang bahkan sekedar untuk kerja kelompok aja nih sering terjadi perdebatan kan di kampus. Berbeda dengan organisasi, kita diajarkan untuk memanage hal-hal kayak gitu.
0: Dan ya, juga, kita juga belajar problem solving ya, berarti itu yang paling penting kita dapetin dari organisasi. Yang mungkin bukan berarti di kelas kita gak dapetin problem solving kayak yang Okta bilang tadi, dan juga sistem belajar kita di perkuliahan gitu. Kita bakal ada yang namanya kerja kelompok, tapi karena lingkup kelompok itu kecil dan jam kerjanya mungkin singkat, jadi paling kerkom berapa lama sih, paling cuman 1-2 kali ketemu, itu pun dibantu pakai Zoom, nggak ketemu langsung. Iya, nggak di era sekarang udah nggak ada lagi tuh kerkom-kerkom di perpus kalau yang aku tahu ya, atau cuman di kelompokku, aku juga nggak tahu gitu.
1: Kayaknya nggak deh.
0: Ya kan, memang udah jarang nggak sih kita untuk yang namanya kerkom terus ke perpus. Kita prefer udah di rumah masing-masing aja, kita Zoom habis itu udah bagi tugas gitu.
1: Bahkan jadi untuk nggak sih, ada juga loh yang melalui chat WA doang, dan itu kelompok aku kebetulan.
0: Ya ampun.
1: Kita diskusinya lewat WA aja, bikin list gitu, kamu mau bagian mana, aku mau bagian mana, udah kayak gitu doang diskusi sekarang.
0: Nah, jadi memang kalau dari situ, kalau kita lihat untuk problem solvingnya itu memang kurang ya, Okta. Nah, sedangkan kalau kita di organisasi, kita terbiasa untuk membangun sebuah event gitu. Kita terbiasa untuk nge-reach out orang gitu. Misalnya kayak kita butuh nih, kita mau ngadain acara, kita butuh pemateri, kita terbiasa untuk menghubungi orang, kita menjadi PR di waktu itu gitu. Kita bakal ngubungin, kita bakal bikin ini deal-dealannya gimana nih gitu. Gimana caranya biar kita menang, tapi yang kita undang ini juga menang gitu. Jadi win-win solution-nya tuh gimana gitu. Nah, momen-momen kayak gitulah yang kita temukan di organisasi gitu. Belum lagi relasi ya, Okta, karena di zaman sekarang kita gak bisa memungkiri juga relasi itu adalah hal yang penting yang harus kita dapetin. Karena ketika di organisasi kita jadi bisa ketemu sama orang yang berbeda gitu. Kayak aku sendiri gitu, aku ngerasa di mungkin kalau seandainya aku gak ikut organisasi, mungkin lingkup pertemananku ya paling teman-teman prodiku, atau mentok-mentok mungkin teman-teman yang aku temuin di tongkrongan gitu. Tapi ketika aku ikut organisasi, ternyata aku bisa kenal teman dari prodi lain, teman dari fakultas lain. Bahkan hal yang paling aku syukuri juga adalah itu tadi, ketika kita bikin event, kita ngundang orang, kita jadi bertukar pikiran, kita dapat kenalan yang memang udah lebih besar, yang memang beliau-beliau ini sudah terjun di bidangnya gitu. Itu kalau untuk kura-kura, ya kan, Okta?
1: Iya, benar banget. Kalau bicara tentang relasi yang kamu bilang tadi ya, Rai, itu sebenarnya kita bisa kaitkan juga dengan dunia kerja nantinya. Karena lapangan pekerjaan yang mulai menyempit ini, kita punya relasi nih, kayak orang-orang yang kamu bilang tadi memiliki pengaruh. Kan di organisasi kita tidak hanya berteman dengan satu angkatan saja, melainkan kita bisa berteman dengan orang yang udah bekerja. Pokoknya semua lingkup pertemanan kita dapatkan di organisasi. Nah, kita udah bahas tentang positifnya kura-kura ya. Gimana kalau kita lanjut ke positifnya kupu-kupu nih?
0: Oke, kalau ngomongin positifnya kupu-kupu, aku jujur di awal-awal perkuliahan juga ya, Okta, mungkin teman-teman Pro 2 juga relate gitu. Di awal-awal perkuliahan kita semua akan terlahir sebagai mahasiswa kupu-kupu. Kenapa? Karena memang rata-rata organisasi itu tidak menerima mahasiswa baru gitu. Mereka selalu kayak minimal semester 3 gitu. Setidaknya seolah organisasi itu ngebikin kita udahlah nikmatin dulu jadi mahasiswa, udah deh cobain deh semua kafe-kafe di sekitar kampus kita dulu baru deh mau kura-kura. Kesannya kayak gitu ya.
1: Tapi tahu enggak sih alasan itu sebenarnya apa? Kita diminta dulu loh untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus, dimana kita dari SMA ya ke kuliah itu adalah dua tempat yang berbeda dan lingkungan yang berbeda, orang-orang yang berbeda dari berbagai daerah. Tentu kita harus adaptasi dulu dong sama teman, sama dosen yang cara belajarnya tuh beda banget sama kita di SMA.
0: Nah bener Okta, jadi makanya tadi di awal aku bilang aku sebenarnya relate sama dua hal ini karena aku walaupun belum semester tua gitu.
1: Iya, tapi aku belum di tengah-tengah ketuaan.
0: Sudah di tengah-tengah. Tapi aku sudah ngerasain dua fase ini, di mana aku udah ngerasain fase kupu-kupu dan juga fase kura-kura. Positifnya dari fase kupu-kupu ini menurut aku ya memang kita tuh jujur untuk dari segi pressure itu memang minim dibandingin kita menjadi mahasiswa kura-kura. Karena memang kita gak bisa bohong juga, sebagai manusia kita butuh istirahat gitu. Ketika kita menjadi mahasiswa kupu-kupu, kita bisa memaksimalkan istirahat kita. Tapi bukan berarti juga, oh kerjanya cuma kuliah tidur, enggak. Ketika kita menjadi mahasiswa kupu-kupu, tentu fokus kita untuk di akademik itu bakal lebih okay gitu. Karena memang kita fokus kita gak kebagi nih, fokus kita memang untuk kuliah gitu. Tapi apakah mahasiswa kupu-kupu hanya kuliah? Enggak juga, karena balik lagi, aduh ini kayaknya aku banyak bercerita tentang pengalaman pribadiku ya.
1: Pengalaman pribadi,
0: karena
1: boleh di-share nih buat teman-teman
0: aku jadi, waktu aku jadi mahasiswa kupu-kupu ini, aku nyari magang di luar Okta gitu. Karena memang kebetulan aku kuliahnya hukum, jadi aku waktu itu aku sempet di semester 2 itu aku ngambil magang di pengadilan agama, di mana waktu itu teman-temanku pun belum, mungkin banyak teman-teman yang belum kepikiran untuk magang di semester 2. Karena dan itu juga hal yang aku dipertanyakan sih waktu aku mendaftar magang gitu. Waktu aku datang ke sana kan baru semester 2, dan itu tuh dan waktu itu dari semester 1 ke semester 2 semester 2 ke semester 3 gitu. Memang kalau di hukum itu kita baru belajar yang mulai ke mendalam itu di semester 6 ke atas. 4 tuh mulai gitu. 5 6 itu baru mulai belajar.
1: Belajar masih dasar-dasar gitu ya.
0: Iya, kita masih, apalagi baru waktu itu semester 2. Jadi dipertanyakan gitu sama yang si penerima magangku ini, beliau ini gitu. Beliau kayak, baru semester 2 loh, kamu udah magang, kamu mau bawa apa dari kampusmu ke sini? Itu pertanyaannya.
1: Aduh, berat ya pertanyaannya. Iya. Padahal baru buat anak yang baru, ibaratnya baru tumbuh gitu.
0: Iya, baru 1 tahun kuliah loh, kok kamu berani-beraninya nge-apply magang di pengadilan gitu. Di pengadilan lagi, gak nanggung-nanggung nih apply magangnya. Cuman waktu itu aku bilang, ya kalaupun memang dari dirinya aku sendiri belum bisa ngebawa sesuatu dari kampusku, berarti aku akan ngebawa sesuatu dari sini ke kampusku. Aku bilang kayak gitu waktu itu gitu. Jadi menurutku jadi mahasiswa kupu-kupu pun bukan berarti kita gak bisa ngedapetin hal-hal yang kita dapetin bagi si mahasiswa kura-kura ini gitu. Kalau memang kita gak ikut organisasi, ya udah berarti kesempatan kita untuk mencari sesuatu itu di luar gitu, bisa dengan ikut magang, ikut lomba, ikut ya mungkin volunteer-volunteer lainnya kan enggak karena bedanya volunteer sama organisasi itu kan, kalau volunteer itu paling kita cuman di kegiatan sebulan sampai dua bulan aja ya, gitu.
1: Kita tidak terikat terus-menerus dengan project-project organisasi.
0: Iya, kita enggak gitu kan? Ada proker, maksudnya enggak yang ada proker secara terus-menerus, kita enggak harus menghadiri rapat terus-menerus, kita enggak punya tanda tangan kontrak dengan rektorat itu gitu. Jadi kita bakal lebih santai gitu kalau seandainya volunteeran. Kalau organisasi ya itu jangka waktunya akan lebih panjang. Jadi menurutku jadi mahasiswa kupu-kupu pun bukan berarti kita jadi gak punya kesempatan itu. Tapi balik lagi ke kita, gimana nih kita ibaratnya main cerdik gitu.
1: Main cerdik.
0: Kita main cerdik untuk bisa ngedapetin pengalaman-pengalaman seperti mahasiswa kura-kura, dan juga mahasiswa kura-kura ini gimana caranya IP-nya tetap stabil seperti mahasiswa kupu-kupu. Karena biasanya orang itu bakal struggle untuk mahasiswa kupu-kupu kura-kura ini itu mempertahankan IP-nya karena bener memang banget fokusnya terbagi.
1: Tapi ya Ray, kamu tadi kalau ceritain tentang kupu-kupu, tentang pendidikannya, kalau aku lebih kepada kupu-kupu yang bekerja. Aku banyak banget tuh ngeliat orang-orang di lingkungan aku yang kuliah dan dia juga bekerja. Banyak juga yang membantu orang tuanya. Nah, Ray, kayaknya pembahasan kita tentang kura-kura dan kupu-kupu ini makin seru ya, makin menghangatkan suasana sore ini. Gimana kalau kita kasih dulu nih satu hiburan buat pendengar RRI Pro 2 Padang dari Maira. Salah waktu.

0: main dulu ya.
1: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
0: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
1: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
2: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
0: Bahkan iya mah, bebas.
1: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
0: Mama, jangan mah, jangan.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Nah, kali ini masih bareng sama aku Okta dan juga teman imut lucu aku Rai.
1: Dan kali ini kita masih tetap di sore ceria Gaspol.
0: Nah, kita udah cerita panjang lebar ya, bahkan pengalaman kita sendiri nih tentang kura-kura dan juga kupu-kupu. Gimana kalau kita juga denger nih Rai, cerita dari teman-teman RRI Pro 2?
1: Ya, aku juga mau tahu dong POV dari teman-teman gimana sih soal kura-kura dan kupu-kupu ini. Dan juga karena kita berdua sebagai sobat kura-kura gitu. Nah, siapa tahu teman-teman Pro 2 ada mau ngasih saran juga buat kita atau ngasih pandangan. Aduh, sebenarnya kura-kura itu gini loh gitu. Kita juga mau denger nih POV dari teman-teman Pro 2.
0: Iya, dan boleh banget kirim pesan kamu melalui WA 0811 6655908,
1: atau kita juga bisa ngobrol langsung nih via telepon di 0751 274 82.
0: Kita tunggu ya cerita-cerita dari teman RRI Pro 2. Mana tahu ada juga nih yang cerita tentang kuliah pulang itu sebenarnya seru loh, bukan hanya tentang kuliah organisasi.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo, ini boleh kita tahu dulu namanya siapa, Bang?
2: Dia tuh ngirim WA juga lagi benakon sini itu.
0: Oh, udah ngirim chat WA juga ya, Bang?
2: Iya, lagi sebelumnya benakon ya kayaknya.
1: Oke. Kalau boleh tahu nama abangnya siapa nih, Bang?
2: Oh, Vito yang tadi ngirim WA ke sini.
1: Oh, Vito. Oke, Bang Vito.
2: Enggak, ada lagi ngirim WA mah, coba lagi.
1: Oke, nanti kita cek WA aja ya, Bang.
0: Cek WA dari Bang Vito nih, mau cerita tentang apa?
2: Bukan Vito, tapi ya WA-nya supaya agak jelas-jelas, ada suara aku ambil juga kan. Nama, coba ya WA aku gitu.
1: Oke, nanti kita cek ya.
2: Tidak apa-apa juga sih, F-I-T-O. Ayo, coba ya WA-nya. WA di WA. Jadi aku ngirim WA kayak gitu.
0: Oke, Bang Vito, kita bakal bacain WA-nya ya.
2: Iya, okay. Tadi aku ngirim, nanyakan banyak pon gak itu.
1: Oh, boleh. Kita bisa langsung ngobrol di via telepon nih. Kira-kira kita kali ini kita mau tahu nih dari POV Bang Fitro sendiri, soal mahasiswa, menurut abang itu gimana sih mahasiswa ini sebaiknya dia fokus kuliah rapat kah atau cukup fokus kuliah aja? Menurut Bang Fitro sendiri gimana?
2: Kuliah.
1: Oke, okay, fokusnya kuliah ya menurut Bang Fitro. Iya. Kira-kira ini kenapa sih?
2: Ini teman-teman dari UKKP KUNP ya.
0: Iya, benar banget ya. Bang Vitro, kita dari UKKP KUNP.
2: Oh, kenal sama Maling.
1: Oh, kenal.
2: Aku kemarin ketemu Maling ya, di Respon Radio.
1: Oh iya, benar-benar itu juga senior kita kebetulan. Nah, tadi kita juga udah menyinggung, membahas nih kan Bang mengenai gimana sudut pandang Abang, apakah sebaiknya kuliah rapatkah atau fokus kuliah. Dan Abang bilang sebaiknya kita kuliah gitu. Kalau menurut pendapat Abang sendiri, kenapa kita harus fokus kuliah gitu?
0: Atau Abang mau ceritain dari pengalaman Abang nih, boleh banget kita dengar.
2: Iya. Ini maaf ya sebelumnya agak suara musik keras, soalnya di sini tidak apa ya, soalnya lagi ada dengar musik juga ini lagi nggak apa ya, ganggu sama suara musik.
1: Oke, Bang.
2: Ya tidak apa, ganggu sama suara musik ya.
1: Oke. Jadi ya, gimana bang, nih bang, menurut pendapat Abang dari dua hal ini? Menurut Abang pendapat mengenai mahasiswa yang nyambil kuliah rapat?
2: Tapi aku mau cerita sedikit juga ya. Ini aku cari ke Pak Amang dulu musik nih, soalnya ada musiknya di sini.
0: Iya, boleh nih Bang. Bang, cerita apa nih? Kita siap buat dengerin cerita dari abangnya.
2: Oh, sebelumnya aku juga pernah ya. Aku kan belum kuliah lagi ya. Belum kuliah lagi. Mau ada rencana nanti mau kuliah. Oh, kan saya kan juga penyandang disabilitas cacat Nekpa ya, sekarang saya sedang belajar dulu untuk sekolah pijat di Panti Sosial Bina Nekpa Kuasa Kato Padang di Kelumbu.
1: Berarti abang sekarang jadi, lagi ada belajar gitu ya, bang belajar, itu jatuhnya skill gitu ya bang ya?
2: Ya, tapi nanti insya Allah tamat dari sini mau nyambung kuliah juga di, inginnya aku di UMP lah.
1: Wah, kalau di UMP ntar bakal ketemu bareng kita juga nih Bang.
2: Iya. Kalau ya, tapi kemarin aku sudah cerita sama Marin kan, kalau ya mau kuliah aku kan, tapi entah aku juga cerita sama Marin, dan Marin pun udah nunggu cerita kabar-kabar juga aku, karena Marin juga tahu kalau aku di juga ambustur, sebetulnya aku nih sekarang tahun terakhir nih, karena kan di sini kan 3 tahun, jadi insya Allah pulang Desember ini tamat.
1: Berarti abang udah berencana juga untuk berkuliah di UNP gitu ya bang. Berarti iya, abang udah nge-planningin juga ke depannya bakal ngapain aja gitu. Udah ada planning ya bang ya?
2: Oh iya, mudah-mudahan gak aku ini juga apa aku bisa kuliah kayak apa umumnya, walaupun maka gak bisa melihat, tapi ingin nggak bergabung di UNP, tidak peduli orang mau ngomong apa, ikut pesan Marin sama aku, jangan dengar kata-kata orang lain.
1: Iya, semoga nanti gimana pun keputusan abang ambil kedepannya itu juga yang terbaik untuk abang ya bang. Walaupun nanti di kuliah nanti abang entah akan menjadi mahasiswa yang sambil kuliah rapat atau
0: kuliah pulang dan fokus ke akademiknya ya Raya.
1: Iya, dan juga tadi abang juga udah bilang kalau abang sempat belajar untuk tadi sekolah pijat juga ya bang ya. Jadi sebenarnya itu juga bisa jadi contoh dari kupu-kupu juga ya Okta. Karena
0: iya,
1: definisi kupu-kupu itu kan bukan berarti dia cuma kuliah doang, terus abis itu pulang gak ngapa-ngapain. Nah kalau abangnya sendiri tuh nanti bisa tuh setelah kuliah abangnya mungkin buka praktek pijat. Jadi abangnya tetap kupu-kupu, Bang Fitro tetap kupu-kupu, tapi Bang Fitro juga punya skill lain yang bisa diasah gitu.
0: Benar banget, selain dari kuliah untuk punya kemampuan di luar gitu ya. Iya, kenapa Bang Fitro?
2: Kalau untuk skill sih ada ya. Kalau betul aku juga bisa juga memainkan alat musik Minang, salah satunya gandang tasa sama gandang tambuah. Itu juga belajar dulu aku, karena aku jujur sih, aku sebenarnya tidak bisa melihat aku dari kecil.
1: Oh gitu, ternyata luar biasa ya abang, walaupun abang memang ada penyandang disabilitas gitu, tapi abang punya banyak skill, mulai dari abang udah ambil sekolah pijat, abang juga bisa main alat musik. Semoga apapun langkah yang abang jalani ke depannya nanti itu jadi yang terbaik untuk abang ya bang. Terima kasih.
2: Iya, tapi alhamdulillah aku dulu juga pernah sekolah di SMKI SMP 7 Padang yang di Cengkeh itu.
0: Oke, kalau gitu kita tunggu kabar baik abang di UNP ya bang.
1: Oke, terima kasih udah nemenin kita ngobrol ya bang.
2: Sebenarnya ini enak juga sih ngobrol-ngobrol kayak gini, tapi aku sebenarnya kan kalau senang teman-teman UKK UMP ini merasa senang. Aku tahunya itu ada UKK UMP siaran di Pogua, aku dari Marin, kebetulan kan Marin juga pernah
1: iya benar-benar bang.
2: Dan dia pun juga siaran juga di salah satu radio ini kan, di Sumatera Barat kan, di Respon kan, dan kemarin pun
1: iya benar-benar
2: aku ketemu sama dia.
1: Oke bang, nah nanti kayaknya next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya bang di next siaran. Jadi abang jangan lupa untuk pantengin tetap RRI Pro 2 ya bang. Sampai ketemu lagi.
0: Oke, bye-bye bang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2 dikutip dari rri.co.id, 8 negara melalui menteri luar negerinya mengecam keras kekerasan Israel di tepi barat, termasuk serangan terhadap 2 masjid di Ramallah yang dinilai melanggar hukum internasional dan resolusi PBB. Mereka menegaskan bahwa Israel sebagai kekuatan pendudukan bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan dan menyerukan komunitas internasional untuk menghentikan praktik ilegal serta menindak pelaku kekerasan. Para menteri juga menyatakan dukungan penuh terhadap Palestina, termasuk hak penentuan nasib sendiri, pembentukan negara merdeka berdasarkan perbatasan 1967, serta solusi 2 negara.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
7: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
6: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
7: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Sebelum musik bisa didengarkan lewat ponsel dan aplikasi digital seperti sekarang, orang-orang dahulu menikmati musik menggunakan alat bernama turntable atau pemutar piringan hitam. Teknologi ini bermula dari fonograf yang ditemukan oleh Thomas Edison di tahun 1877. Alat tersebut menjadi teknologi pertama yang mampu merekam sekaligus memutar suara. Seiring perkembangan zaman, fonograf berkembang menjadi record player dan kemudian dikenal luas sebagai turntable. Alat ini bekerja dengan memutar piringan hitam atau vinil, lalu jarum kecil yang disebut stylus membaca alur suara pada permukaan piringan dan mengubahnya menjadi audio. Meski teknologi musik terus berkembang, turntable tetap memiliki penggemarnya sendiri karena dianggap menghasilkan suara analog yang hangat dan khas. Hingga saat ini, turntable juga identik dengan budaya koleksi vinil, musik retro, dan gaya hidup klasik modern.

0: Halo teman-teman Pro2, selamat sore, masih bareng kita di Sore Ceria Gaspol, tetap di 90,8 FM bareng aku Okta dan juga Rai.
1: Nah, bener banget nih. Kita udah bahas ya tentang kura-kura, kupu-kupu, udah ada yang mulai berterbangan dan juga udah ada yang mulai meniti perjalanannya dengan pelan-pelan ya, kayak hewan-hewan yang kita gambarkan ini. Nah, Ray, berbicara tentang kuliah nih ya, bentar lagi yang kita tahu tuh mahasiswa semester 4 itu bakal KKN.
0: Iya nih Okta, Okta sendiri gimana? Apakah Okta akan KKN sekarang?
1: Oh, kalau aku sendiri sih gak dapat KKN. Mungkin masanya istirahat ya sekarang. Tapi walaupun aku gak dapat KKN, aku tetap update nih tentang info-info KKN. Jadi Rai, aku mau nyampein kalau pelepasan KKN terutama di kampus Universitas Negeri Padang itu akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Juli 2026. Jadi nih teman-teman semua itu masih punya kesempatan untuk mempersiapkan semua barang-barang yang mau dibawa ke KKN ya.
0: Oke, okay, nice info ya Okta. Ternyata anak UNP akan melaksanakan KKN yang dimana itu berangkat di tanggal 5 dan juga ya, tanggal 6 gitu. Jadi banget. Itu dibagi ya hari keberangkatannya ya Okta.
1: Iya, dibagi.
0: Oke, okay, kita udah ngobrolin soal KKN. Back to topic nih, kita ngebahas mengenai mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura ini. Dari tadi kita udah ngomongin gimana sih sisi positif dari kedua hal ini, dan juga sebenarnya hal positif itu bisa kita dapetin kalau kita maksimal. Gimana sih caranya maksimal? Tentunya dengan time management yang baik ya Okta.
1: Benar banget, kita harus pandai untuk memanage waktu kita, punya skala prioritas juga ya.
0: Nah, untuk skala prioritas sendiri itu ada terbagi 4 nih Okta dan juga teman-teman Pro 2. Yang pertama itu ada yang namanya urgent dan juga dalam waktu yang mepet gitu. Dia urgent tapi juga jangka waktunya singkat nih. Nah, itu kita letakkan di skala prioritas pertama. Untuk skala prioritas kedua ada apa nih Okta?
1: Nah, yang kedua itu kita harus mempertimbangkan, kan tadi urgent banget ya. Nah, yang kedua itu kita harus mempertimbangkan mana sih yang paling dekat setelah yang urgent tadi.
0: Iya, berarti yang kedua ini adalah untuk urgentnya itu, tingkat urgentnya itu belum terlalu urgent, yeah. Tapi dari segi waktu itu ternyata mepet gitu. Nah, itu kita letakkan di skala prioritas yang kedua. Kemudian ada juga skala
1: ketiga
0: prioritas
1: nih,
0: yang ketiga. Yang ketiga itu di prioritas secara urgentitas itu dia tinggi, tapi dari segi waktu ternyata dia masih lebih fleksibel. Jadi kita letakkan di skala prioritas yang ketiga. Dan yang keempat ini sebenarnya hal yang sering kita salahkan, aku sendiri juga melakukan, mungkin teman-teman Pro 2 juga relate. Ini adalah hal yang tingkat urgentitasnya itu rendah dan juga kita juga gak diburu-buru waktu.
1: Tapi contohnya
0: kita nongkrak.
1: Benar banget, healing,
0: self reward.
1: Self reward tuh emang paling sering banget ya terjadi.
0: Iya, itu sebenarnya tuh ada di skala prioritas keempat nih teman-teman Pro 2 sebenarnya. Tapi kebiasaan kita bersama, kebiasaan Gen Z itu meletakkan itu di skala prioritas pertama. Bahkan sampai di titik ini juga aku pribadi juga ya Okta. Berhasil bangun tidur di jam 5 aja. Aduh, aku harus self reward abis ini. Padahal itu harusnya hal yang normal enggak sih?
1: Gen Z ini dikit-dikit self reward gitu ya. Berhasil ngerjain ulangan UTS langsung self reward.
0: Iya, sebenarnya self reward itu juga enggak salah sih, karena iya, itu memang salah. Bentuk kita menghargai diri kita, menghargai usaha kita. Cuman segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya, teman-temanku gitu. Untuk aku sendiri juga, diriku stop spending banyak uang hanya untuk self reward gitu, harus berhemat.
1: Mahasiswa juga harus pandai berhemat ya, berhemat pangkal kaya, karena habis itu kita harus cari kerja nih. Nah, Ray, sebelum nutup nih ya, kira-kira mana sih yang bikin kita sukses nanti, kura-kura atau kupu-kupu?
0: Nah, ngomong-ngomong soal kesuksesan, sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita dan juga garis tangan Tuhan. Kita gak bisa menutup mata dari yang namanya takdir. Tapi apakah kita berserah diri? Tentu tidak ya teman-teman. Gak ada yang namanya berserah diri, karena dari Tuhan pun gitu, dari keyakinanku sendiri, Tuhan pun bilang itu ada yang namanya ikhtiar dan tawakal. Kita diminta untuk berikhtiar terlebih dahulu, kita berusaha dulu baru kita bertawakal gitu. Jadi itu balik lagi ke takdir kita, tapi kita juga berusaha. Mengenai apakah siapa yang bakal lebih sukses, apakah kupu-kupu, apakah kura-kura, itu sebenarnya mereka bakal punya jalur sukses masing-masing gitu. Karena kupu-kupu dengan mereka yang fokus dengan akademiknya, dengan tentu fokus akademik target mereka adalah memiliki IP yang sempurna, tentu itu bakal menjadi modal yang bagus banget nih untuk teman-teman yang kupu-kupu gitu. Dan juga kupu-kupu balik lagi, itu belum tentu mereka benar-benar fokus kuliah. Bisa aja mereka mencari relasi di luar, bisa aja mereka magang, mereka lomba. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang kupu-kupu. Nah, kura-kura sendiri, apakah berarti dengan kura-kura teman-teman ini tidak memiliki IP yang bagus? Oh enggak, tadi kita juga udah ngebahas mengenai skala prioritas. Nah, itu bisa teman-teman terapkan, itu bisa kita jalankan juga. Jadi teman-teman yang kura-kura pun tidak ketinggalan dari segi akademik gitu. Apakah teman-teman yang kura-kura ini menjadi kesulitan gitu karena memiliki mungkin IP-nya tidak sempurna karena mereka terbagi fokusnya gitu. Nah, teman-teman yang kura-kura ini, itulah kelebihannya. Mereka punya soft skill, mereka punya problem solving yang bagus, mereka punya banyak pengalaman di luar sana gitu. Jadi dua hal ini adalah bukan hal yang harus dipilih salah satu sih menurut aku. Itu bisa kita jalankan beriringan, dan juga itu dua hal yang memang itu punya dampak positif dan juga negatif, balik lagi ke diri kita itu cocoknya yang gimana gitu.
1: Benar banget Ray, berarti intinya ya kita tuh gak boleh sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tapi lebih baik kita itu sibuk buat ngembangin diri kita sendiri, mau jalannya kuliah rapat ataupun nanti jalannya kuliah pulang dengan sibuk mengembangkan akademik kita sendiri ya Raya.
0: Jadi ini poin yang paling pentingnya itu adalah bukan gimana stigma orang ke kita, tapi gimana kita menilai diri sendiri, menilai kita tuh cocoknya di mana sih gitu. Jadi kita bisa mengembangkan value kita sendiri gitu.
1: Oke, nah Rai dan juga teman RRI Pro 2, udah lumayan lama ya kita nemenin teman-teman RRI Pro 2 di tentunya di 90,8 FM dengan berbagai cerita tentang kura-kura dan juga kupu-kupu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan juga gak sibuk membandingkan diri nih dengan orang lain, tapi fokus untuk mengembangkan diri sendiri nih.
0: Nah ya teman-teman, ternyata kita udah di penghujung waktu. Kita udah ngobrol-ngobrol dari tadi, udah sharing-sharing. Mungkin nanti selanjutnya teman-teman bisa dengerin lagi tentunya di RRI Pro 2 dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lainnya. Untuk itu aku Rai
1: dan aku Okta pamit.
0: Sampai ketemu lagi, bye.
2: Sore kamu masih kosong?
3: Atau bingung mau ngapain?
2: Yuk dengerin kita di Gaspol.
4: Gaya sore penuh obrolan.
3: Semua cerita ada di sini.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Nya saja kamu takut. Dan milik-Nya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepada-Nyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-Nya, dan bersolat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa nanti kelak mendapatkan syafaat-Nya. Pemirsa RRI Padang yang berbahagia, manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa nikmat, bila dia mendapatkan rezeki atau mendapatkan kebahagiaan, mereka sering lupa dan lalai. Tetapi ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan ataupun musibah, mereka suka berkeluh kesah. Itulah sifat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang dapat memicu keluh kesah. Misalnya perasaan putus asa karena keinginan atau cita-citanya tidak terwujud. Kecewa karena gagal dalam mendapatkan atau mewujudkan impiannya, ataupun frustasi. Kerap kali hal ini muncul ketika menghadapi situasi yang sulit. Namun, dalam ajaran Islam, zikir dan doa merupakan dua amalan spiritual yang sangat dianjurkan untuk membantu manusia dalam menghadapi cobaan hidupnya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Peran Zikir dan Doa dalam Menghindari Keluh Kesah. Berzikir memiliki makna mengingat Allah dalam setiap keadaan. Zikir ini bisa dilakukan dalam bentuk lisan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci atau kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Dalam konteks menghindari keluh kesah, zikir memiliki peran penting karena bisa membantu seseorang untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah, maka ucapan yang keluar adalah kalimat zikir alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaliknya, ketika kita ditimpa musibah, ujian, cobaan, maka zikir kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan masya Allah atau Allahu Akbar. Artinya, dalam keadaan apapun, kita mesti dan selalu ingat Allah. Baik itu susah, sedih, ataupun bahagia, ataupun dalam kondisi kita mendapatkan nikmat Allah, ucapan zikir selalu terucap dari lisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati dan jiwa seseorang itu menjadi tenang dan tenteram. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ketika kita sering berzikir, kita akan lebih mudah menerima segala bentuk ujian yang datang dengan lapang dada. Zikir juga menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah, dan bahwa segala cobaan yang diberikannya adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Dengan demikian, keluh kesah dapat dihindari karena seseorang lebih fokus pada kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, daripada masalah yang dihadapinya. Seseorang yang beriman, ketika dia mendapatkan masalah, dia akan berkata, aku punya masalah yang besar, tetapi aku punya Allah, Tuhan yang maha besar. Artinya, apapun yang dialaminya, tidak sebesar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jika kita miliki, jika tetapi kita tetapkan di dalam hati kita, tentu kita akan terhindar dari keluh kesah tadi. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Tahu, dan Allah Maha Mengetahui semua hambanya. Sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah, sudah sepantasnya lah kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ketika kita menghadapi kesulitan, maka doa dapat menjadi pelipur lara bagi kita. Dengan berdoa, kita akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah lah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mengetahui, dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Doa bagi seorang mukmin itu adalah senjata. Sebagaimana hadis mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'minin, doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa akan memberikan kekuatan, doa akan memberikan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Dengan meyakini hal tersebut akan membuat diri kita lebih tenang, akan membuat kita tidak berkeluh kesah, karena kita percaya Allah tentu akan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Apapun musibah yang kita alami, apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, tentu ada hikmah terbaik di balik ujian yang diberikan Allah tersebut. Karena itu, dengan berdoa membuat kita yakin dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin ada maksud atau rencana Allah yang lebih baik yang diberikannya kepada kita. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, zikir dan doa adalah dua amalan spiritual yang sangat efektif dalam membantu seseorang menghindari keluh kesah. Dengan berzikir, hati menjadi tenang dan selalu terhubung dengan Allah. Sementara melalui doa, seseorang dapat menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan batin, dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membiasakan berzikir dan berdoa, kita bisa menghindari keluh kesah dan diganti dengan rasa syukur dan sabar dalam menghadapi setiap ujian hidup. Karena itu, mari kita selalu memperbanyak zikir dan doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan keduanya itu adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan menghindarkan kita dari keluh kesah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menjauhkan kita dari sifat keluh kesah. Demikian, banyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja sama-sama kita simak bacaan Nature Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dan selanjutnya, pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, di pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan yang lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis Riwayat Tabrani.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Dek.
3: Ya.
4: Adek.
3: Apa sih?
4: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
3: Hah? Sikat gigi? Iya sih. Soalnya ada belum liang baru bang.
4: Elah, dek, dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
3: Oh, gitu ya bang? Bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
4: Pasti dong.
3: Ya udah deh bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
4: Jangankan duit, dek, jodoh aja abang gak punya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kalah di putaran pertama playoff bersama timnya. Sebelumnya, Bulls mendekati Bolly Donovan sebagai pelatih baru mereka, namun Donovan menolak. Bulls akhirnya menggantikan posisi Donovan. Musim ini Bulls mencatat 121,6 poin per pertandingan dan berada di peringkat 28 NBA dan mencetak rekor total 31-51. Namun musim ini Bulls gagal ke playoff untuk keempat kalinya berturut-turut.

Informasi selanjutnya, teman produser Toy Story 5 melanjutkan kisah para mainan ikonik dari Pixar dalam petualangan yang mengangkat tema perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Film ini merupakan produksi terbaru dari Pixar Animation Studios untuk Walt Disney Pictures. Film ini menjadi film utama kelima dalam waralaba Toy Story sekaligus sequel dari Toy Story 4 yang dirilis pada tahun 2019. Toy Story 5 mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia. Sejumlah pengisi suara lama kembali bergabung termasuk Tom Hanks sebagai Woody dan Tim Allen sebagai Buzz Lightyear. Selain itu, beberapa nama baru turut meramaikan jajaran pengisi suara dalam film ini. Gagasan untuk membuat film kelima sebenarnya telah muncul sejak 2019. Saat itu, Tim Allen mengungkapkan keinginannya untuk kembali melanjutkan petualangan para mainan tersebut. Dari sisi cerita, Toy Story 5 mengambil latar setelah Woody memutuskan meninggalkan Bonnie untuk tinggal bersama Bo Peep. Ia kemudian menghabiskan waktunya membantu mainan-mainan terlantar menemukan pemilik baru.

Informasi terakhir, Toman Pro 2 trailer terbaru Shrek 5 resmi dirilis dan menampilkan kembalinya Shrek, Fiona, dan Donkey dalam petualangan fantasi baru yang penuh humor. Film ini menjadi lanjutan terbaru dari Shrek yang telah lama dinantikan penggemar, dilansir dari Variety. Universal merilis trailer tersebut dengan jadwal penayangan film ditetapkan pada 30 Juni 2027. Kehadiran film ini menandai kembalinya franchise Shrek setelah 17 tahun sejak film terakhirnya Shrek Forever After pada 2010. Deretan mengisi suara kembali hadir seperti Mike Myers sebagai Shrek, Eddie Murphy sebagai Donkey, dan Cameron Diaz sebagai Fiona. Selain itu, sejumlah nama baru juga bergabung dalam film ini seperti Zendaya, Marcelo Hernandez, dan Skylar Gisondo. Trailer dibuka dengan adegan buku cerita yang merangkum kisah Shrek dari film pertama. Namun Donkey kemudian menyela narasi dan menyebut bahwa sudah waktunya dilakukan perubahan. Shrek 5 diharapkan menjadi salah satu film animasi yang paling dinantikan. Film ini juga menjadi penanda kebangkitan kembali salah satu warlaba animasi paling populer dalam 2 dekade terakhir. Demikian Info Pro 2 pukul 19.00 malam hari ini.

0: Itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Gitu aja.
1: Enak weekend-nya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
0: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
1: Wow.
0: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
1: Wih, keren banget. Itu berarti film pertama lo atau sebelumnya
0: debut? Film pertama, debut.
1: Wah.
0: Film pertama.
1: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
0: Enggak juga sih kak.
1: Enggak juga ya?
0: Enggak juga sih. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan yang maksudnya kayak.
1: Oh.
0: Ada scene ini jadwalnya jam berapa baru, jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
1: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
0: Iya, well managed banget.
1: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
0: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
1: Oh, dan relate enggak sama lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
0: Aku orang Batak aslinya kak, okay. Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
1: Belum jadi pernah ke Batak?
0: Iya.
1: Belum pernah ke Medan?
0: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
1: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
0: Iya,
1: serius. Gitu, shout out gitu, ya gitu. Buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
0: Iya.
1: Di kita ke SMA berapa ya?
0: 41.
1: 41.
0: 41.
1: Gue itu lo nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan yeah. Terbaru tuh. Itu
0: yeah.
1: Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
0: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
1: Oke.
0: Okay. Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
1: Iya.
0: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan kerennya keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
1: Wah, seru sih. Ya, buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
0: Yes.
1: Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
0: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
1: Oke.
0: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
1: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
0: Ya. Yeah.
1: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
0: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
1: Mm-hmm.
0: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
1: Oh.
0: Jadi memang tidak aja.
1: Ngantri ya.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
0: Ada kendala.
1: Seru dari banget proses. Nih sama Bro 2. Anyway nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axel lo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu tapi ngobrol dua mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Brada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lo bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lo tuh Amit-Amit ya?
1: Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lo malah lobi-dobi dengan Mana Sayapnya gitu?
1: Ya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya? Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Kita enggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan apa.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini memuji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong,
0: okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya,
0: yeah,
1: tapi kan nggak langsung orangnya.
0: Oh iya, benar sih,
1: nggak tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya, kemarin lu udah punya pacar belum sih?
1: Belum.
0: Tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, jauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh, kayak Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Orang. Atau enggak, cewek-cewek cantik reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Itu
1: yeah.
0: Bisa jadi. Wow. Oke. Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku, lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena musik yang fun, dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Oke. Ini nih teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode doi ya.
1: Sepakat.
0: Sepakat, bener, bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada jawabannya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya.
0: Ya.
1: Karena memang nggak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya. Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Ya, iya sih. Daripada dinyatakan berantem sama orang, mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: tuh. Itu menyebalkan sih. Maaf ya, perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda, apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys.
0: Okay. Beda. Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah
0: panjang banget. Gak apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes,
1: segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Jadi
1: kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
1: Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Nggak juga sih menurutku.
0: Nggak juga ya?
1: Nggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan nggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya benar. Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang
1: kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah.
1: Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas.
1: Oh enggak, enggak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ini 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Menarik. Oke, lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin nggak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi nggak lama.
0: Okay.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi nggak ada yang berani ngomong. Akhirnya udah, kelamaan, gantung, nggak tahu mau kemana hubungannya. Habis itu nggak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil, tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Dari
1: kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah, dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Okay. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Okay. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Okay.
1: Menurutku enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Okay.
1: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah dari fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa karena, sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi gitu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi, jadinya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Tidak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah. Jarang
1: banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya. Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah. Makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, spesifik.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu, karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuma gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia.
1: Hey,
0: itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh sama Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia, masih sama Dave Brada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo, kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau denger Lin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah sempet sih.
1: Sudah ada di YouTube Music. Oh, ya, di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axelo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Afwan. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin nggak? Keluarnya kapan gitu, belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar nggak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Pro 2 dan komen-komen keseruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut tentunya.
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ketemu lagi di hari Jumat malam ini, teman Pro 2. Tepatnya tanggal 19 Juni 2026. Di sini ada Cynthia Zeni yang nemenin kamu di Jumat malam ini, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau udah Jumat malam berarti kita ada di program Muda Bertakwa. Waktunya kamu untuk refreshing sejenak, ya, nuraninya, batinnya di sini, teman Pro 2. Kita sharing ilmu, sharing session gitu ya, seputar agama. Nah, buat kamu yang lagi dengerin aku, kamu bisa dengerin siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, dan juga bisa di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz, dan juga bisa di live streaming YouTube kita di @rri_pro2padang itu Instagram ya. Kalau kamu nontonnya di YouTube bisa di @rri_pro2padang. Oke deh, teman Pro 2, pokoknya malam hari ini kita bakal bagi-bagi ilmu, edukasi ya, seputar hari ini tuh temanya tentang pemuda produktif tanpa maksiat. Yang pasti aku udah gak sendiri di sini, teman Pro 2, sudah ada Ustadz yang nantinya akan bikin kita tambah kaya lagi akan ilmu ya. Ini aku sapa dulu, ada Ustadz Bima Mairada Putra. Assalamualaikum Ustadz. Oke, sekali lagi coba Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, tadi suaranya gak masuk tuh, dua. Kalau sekarang udah masuk. Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu ya. Berarti sudah siap untuk berbagi ilmu dan sharing sama kita ya Ustadz ya.
1: Insyaallah siap.
0: Oke, ke malam hari ini kita bakal bahas tentang pemuda produktif tanpa maksiat ya Ustadz ya. Judul untuk bahasan kita hari ini di Muda Bertakwa. Nah, tapi sebelum aku lanjut, nanti Ustadznya bakal ngejelasin dan bakal sharing sama kita, aku pengen sama teman Pro 2 pengen ngingetin ya, buat yang pengen bertanya, buat yang punya pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar tema dan judul malam hari ini, bisa banget kirim pertanyaannya di nomor WhatsApp kita 08 11 66 55 908, atau di nomor di telepon juga boleh 07 51 27 482. Nah, langsung aja nih Ustadz, tanpa lama-lama, kayaknya kita udah gak sabar dengerin ilmu dari Ustadz. Gimana nih Ustadz, pemuda produktif tanpa maksiat?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summalladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul pemimpin umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para pendengar pemirsa RRI Pro 2 Padang 90,8 FM. Pada hari ini kita membahas tentang anak muda ya. Pemuda yang produktif tanpa maksiat. Kita ditemani oleh host kita, Kakak Cynthia.
0: Betul.
1: Kita sama-sama muda di sini. Cocok banget kita berbicara tentang anak muda. Karena pemuda ini merupakan harapan bagi orang tuanya, yang pada umumnya harapan bagi nusa, bangsa, dan agama. Sehingga di dalam Al-Quran, seorang anak itu lahir disebut dengan qurrata ayun, anak yang menjadi penyejuk hati. Kalau bahasa orang Minangnyo, nak kandang simbirang tulang, ubek jarih palare damam si dingin tanpa dikapalo. Guno asam kandih diladangkan kaganti kaladang lado, guno anak bujang jo gadih kami gadangkan kaganti apa jo amak nyonan Allah tuo. Jadi kita ini Kak Cynthia harapan bagi orang tua ya. Maka dari itu anak muda ini mesti harus produktif di usia-usia mudanya.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini, ya, tujuannya pertama sekali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu-waktu yang kita pergunakan pada hari ini, pada hidup kita di dunia ini, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Asr yang artinya tentang masa waktu yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati dalam menetapi kebenaran dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Di dalam Al-Quran, Allah telah banyak bersumpah tentang waktu. Wal asr, demi masa. Wad duha, demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar. Apa maknanya sumpah Allah mengenai waktu ini? Hal ini menunjukkan bahwasanya kita harus benar-benar memperhatikan waktu-waktu yang kita gunakan untuk hidup di dunia ini. Ya. Kenapa? Karena banyak nanti di akhirat orang menyesal karena waktu yang ia gunakan hidupnya di atas dunia ini ya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dinamakan dengan pemuda yang produktif, ini kan bahasa-bahasa ilmiah ya.
0: Betul, betul.
1: Produktif. Produktif itu apa? Melakukan sesuatu yang bermanfaat. Menjadi pemuda yang produktif itu tentu kita ya mencontoh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam produktif di usia mudanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya, sepanjang hidup Rasulullah itu tidak ada waktu yang beliau sia-siakan. Bahkan di waktu muda Rasulullah itu mengembala kambing.
0: Mengembala kambing.
1: Untuk membantu pamannya Abu Talib. Ini menunjukkan bahwasanya penting bagi kita semuanya untuk produktif di usia muda.
0: Betul.
1: Ya, karena kalau orang yang tidak produktif, maka lama kelamaan dan berlangsungnya kehidupan dunia ini, dia akan merasa canggung. Kenapa? Karena tidak terbiasa mandiri, ya. Tidak bisa mengatasi masalah. Maka dari itu, ya, untuk menjadi pemuda yang produktif itu, Nabi telah mengajarkan, gunakan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 perkara. Ya, pertama, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Lalu yang kedua, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakan masa sehatmu sebelum
0: masa sakitmu.
1: Gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Lebih kurang seperti itu, Pak Siti. Jadi menjadi pemuda yang produktif itu, ya, kita harus menjadi pemuda yang bermanfaat, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Apa yang ia bicarakan, apa yang ia perbuat, ya, semuanya itu bermanfaat ya, bagi orang lain. Contohnya saja kita berbicara ya. Kita berbicara ini diatur dalam agama kita. Tidak boleh asal sembarangan untuk ngomong gitu. Kenapa? Karena mulut kita ini kalau sudah keluar kata-kata buruk, ya, baik atau buruknya, itu sudah menjadi milik orang lain. Kalau sempat keluar kata-kata buruk, ya, orang lain bisa menggorengnya dari sejengkal keburukan yang kita sampai menjadi 1 meter, dari 1 meter menjadi 10 kilometer. Dan banyak sekarang fitnah-fitnah timbul.
0: Betul.
1: Kan? Ya, karena pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian dalam perbuatan kita, perbuatan kita pun harus hal yang bermanfaat juga, terutama bagi generasi muda, ya. Jangan habis waktu untuk bermain game gitu. Dari pagi sampai malam sibuk dengan handphone saja, lupa belajar,
0: ya,
1: lupa baca Al-Quran, bahkan tinggal salatnya. Ini paling celaka sekali, tidak hanya rugi tapi paling celaka gitu.
0: Okay.
1: Kita harus perhatikan hal itu, waktu-waktu yang kita gunakan. Nah, itu yang pertama, untuk menjadi pemuda yang produktif itu harus menggunakan kehidupan untuk hal yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lalu yang kedua, untuk menjadi pemuda yang produktif itu gunakan tiap-tiap waktu kita, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup semua perbuatan baik yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah. Ibadah itu tidak hanya sekedar salat, puasa, zakat, haji saja, Kak Cynthia. Tetapi yang dinamakan dengan ibadah itu, ya, setiap perbuatan baik yang sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah. Walaupun dalam hal urusan dunia, tetapi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadi ibadah. Menjadi gubernur itu ibadah. Menjadi gubernur itu ibadah. Kenapa bisa dikatakan ibadah? Karena melalui jabatan-jabatan yang strategis demikian, kita bisa berdakwah secara luas. Kalau saya ini Ustadz Bima namanya, berapi-api ceramah di mimbar masjid, ya, orang kadang-kadang tidak mau mendengar, bahkan tertidur. Tetapi kalau gubernur membuat kebijakan dengan ujung pedanya, sudah, ya, lepas semua, pasti banyak orang yang mengikut. Kepala dinas mengikut sampai kepada wali nagari. Kebijakannya bisa berubah. Nah, jadi yang ibadah itu, ya, segala perbuatan baik, ya, yang sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian untuk menjadi pemuda yang produktif itu mestinya kita harus disiplin. Nah, ini yang paling penting sekali, disiplin. Disiplin dengan waktu. Ya, disiplin di sini ialah orang yang berbuat semuanya itu sudah diatur dengan baik, sudah dimanajemen dengan baik. Dari jam sekian ngapain aja, apa yang diperbuat. Dari jam sekian apalagi yang diperbuat. Ada apa, rundown kegiatan.
0: Ada rundownnya, ya.
1: Ada rundownnya. Ya, kalau karena begini, apa, Kak Cynthia, kalau sesuatu yang baik tidak dimanajemenkan dengan baik, maka tunggu keburukan yang akan menghancurkannya.
0: Ya,
1: kita melaksanakan RRI, siaran RRI Pro 2 Padang ini kan dimanajemen dengan baik. Kan kegiatan ini sifatnya baik, ya. Tapi kalau tidak, apa, tidak diatur dengan baik, maka kelihatannya buruk nanti dilihat oleh orang. Kita sudah melakukan hal baik ini, tapi tidak dimanajemenkan dengan baik, maka terlihat buruk, ya, dalam penilaian orang lain. Nah, itu tentang image-nya itu. Nah, mungkin itu, Kak Cynthia.
0: Kita tahan dulu, Ustadz, ya. Nanti kita break sejenak sebelum nanti kita tampung pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 2 yang akan langsung Ustadz jawab nanti. Nah, teman Pro 2 tadi udah dengar ya, pemuda produktif tuh kayaknya relate banget nih buat Gen Z-Gen Z yang sekarang tuh lagi masa-masanya untuk produktif ya, tapi kebanyakan dari Gen Z, gak semua, aku gak bilang semua, pendengar Pro 2 gak ada yang gitu. Tapi ada mungkin yang terlanjur kebawa arus, ikut arus, sampai lalai mengerjakan kewajiban yang seharusnya, terus lebih banyak waktunya untuk main games karena udah candu gitu ya. Nanti kita bakal minta juga nih, gimana kalau dari Ustadz tipsnya kalau kita udah susah manage waktu untuk hal-hal yang gak perlu. Nanti ya teman Pro 2, kamu bisa kirim pertanyaan kamu di 0811-6655-908 atau telepon di 0751-274-82. Nanti kita balik ya abis lagu, bukan abis lagu, abis pesan-pesan yang satu ini. Stay tune.
2: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
3: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
2: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
3: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
2: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
3: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
2: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
3: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
4: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
5: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.

Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip atau asas. 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Awal lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Kini, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan menjadi hari lahir Pancasila lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2017 yang ditetapkan sebagai Hari

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026, Laga Grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Masih di Mundo Bertako Taman Pro 2. Kamu masih dengerin siaran kita juga di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz dan di live streaming YouTube kita RRI Pro 2 Padang. Oke deh, lanjut nih Taman Pro 2. Kita bakal bahasin lebih jauh lagi mengenai pemuda produktif tanpa maksiat. Nah, tadi udah dikupas sedikit banyaknya sama Ustadz Bima ya. Jadi buat kamu yang, aku ingetin lagi, aku gak bosan ya Taman Pro 2, karena ini bakal on air sampai jam 9. Ya kurang lebih jam 9 kurang. Taman Pro 2 bisa banget bertanya via WhatsApp di 0751274820811665508 via WhatsApp atau di 0751274820. Kirim pertanyaannya, nanti bakal aku bacain dan nanti juga bakal dijawab. Nah, lanjut nih Ustaz Bima. Kita tadi udah bahas sampai banyak pemuda yang kalau sampai sekarang tuh kayaknya harus pintar-pintar kita memanage dan memilah mana kegiatan yang positif, mana yang akan membawa kita ke hal-hal negatif ya Ustadz ya. Nah, mungkin kita bahas tentang tantangan deh Ustadz, karena kan di era sekarang ini banyak sekali tantangan yang dihadapi sama generasi muda, terutama Gen Z istilahnya gitu ya, yang sekarang lagi aktif-aktifnya itu untuk bisa produktif. Nah, itu gimana tuh Ustadz? Ya.
1: Apa pertanyaan tadi?
0: Kan sekarang tuh ya, banyak banget ya Ustadz ya tantangan di era sekarang gitu. Entah itu teknologi, pokoknya banyak deh godaan-godaan biar bisa produktif gitu, biar bisa selalu menghasilkan dan mengerjakan hal-hal yang berbau dengan kebaikan. Nah, tapi kan susah di era sekarang tuh, kayaknya susah banget untuk konsisten. Nah, itu tuh gimana tuh Ustadz?
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Cynthia. Menghadapi tantangan sekarang, setiap masanya itu mempunyai tantangan yang berbeda, Kak Cynthia.
0: Betul.
1: Ya, kalau di zaman Nabi dulu, ya, tantangannya berbeda juga dengan kita sekarang. Di zaman Nabi, kita beragama ini dikekang.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bilal bin Rabah dulu, seorang budak dulu.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Beliau kan itu dulu seorang yang mengumandangkan azan.
0: Betul, betul.
1: Sebelumnya beliau seorang budak. Sampai dihimpit-himpit dadanya batu besar oleh kaum kafir pada saat itu. Tetapi ia tetap menyatakan ahad-ahad.
0: Okay. Allah, Allah, Allah, Allah.
1: Itu di zaman Rasulullah. Di zaman kita sekarang, bahkan negara kita pun sudah mengatur ya, beragama ini tidak ada batasan bagi kita untuk memeluk agama. Jadi sudah menjadi hak asasi manusia orang memeluk agama itu. Dan kita pada saat sekarang ini untuk beragama tidak ada yang menghalang-halangi lagi.
0: Iya, betul.
1: Tidak sama dengan zaman Rasulullah. Dulu orang beragama ini sangat sulit sekali.
0: Betul.
1: Sekarang justru Islam itu sudah berkembang luas.
0: Yeah.
1: Ilmu-ilmu pengetahuan juga sekarang berkembang luas gitu.
0: Luas, ya.
1: Namun tantangan kita pada saat sekarang ini itu sebenarnya bukan lingkungan kita.
0: Oke.
1: Tetapi diri kita sendiri.
0: Diri kita sendiri ya.
1: Diri kita sendiri itu. Musuh yang terbesar itu bukan orang lain, bukan zaman, bukan keadaan yang memusuhi kita, tetapi diri kita sendiri. Ya, ya, kita harus menanamkan nilai-nilai yang nilai-nilai tauhid yang kuat di dalam diri kita. Seperti halnya Bilal bin Rabah tadi, dihimpit, disiksa tubuhnya, ancamannya itu nyawa, berdarah-darah. Beliau, tetapi beliau tetap teguh yang mempertahankan agamanya.
0: Agama.
1: Tantangan bagi kita sekarang itu kan teknologi.
0: Betul.
1: Teknologi.
0: Nah, gimana
1: terutama
0: tuh?
1: Itu handphone.
0: Iya.
1: Perlu kita pahami semuanya bahwasanya kita mesti mengikuti zaman, ya. Karena zaman ini perlu kita ikuti untuk menambah wawasan kita juga.
0: Oke.
1: Artinya kita boleh berbaur tetapi tidak boleh melebur.
0: Itu istilahnya. Ya, boleh berbaur tapi tidak boleh melebur.
1: Sama halnya dengan lele ya. Lele itu licin.
0: Iya.
1: Licin, hidupnya dalam lumpur.
0: Betul.
1: Tetapi kalau sudah keluar dari lumpur, lele tidak berlumpur lagi. Artinya apa? Harus bisa kita menyesuaikan diri dengan keadaan zaman sekarang. Pahami diri kita, sadari diri kita bahwasanya kita ini adalah hamba Allah. Kita tidak selama hidup di dunia ini.
0: Betul.
1: Maka cukup kita menanam tauhid yang kuat, itu pondasi pertamanya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita harus mempunyai sahabat yang soleh.
0: Sahabat yang soleh
1: yang selalu mengingatkan kita, Kak Cynthia. Kita ini kalau tidak memiliki sahabat yang soleh, maka kita akan goyah. Musuh kita ini, Kak Cynthia, sejak Nabi Adam dulu sampai sekarang adalah iblis.
0: Iblis
1: ini tidak nampak oleh kita di mana dia berada, tidak nampak wujudnya. Tetapi dia masuk ke dalam pikiran kita, dalam hati kita, termasuk di HP ini. Maka kalau kita membuka HP, auzubillah lah dulu, taus.
0: Betul.
1: Kan di sini yang pangkal biangnya ini.
0: Iya benar.
1: Dengan sebuah HP ini bisa membuka gambar-gambar yang merusak pemikiran kita.
0: Betul banget.
1: Berita hoax ya. Apalagi sekarang ada aplikasi AI.
0: Iya lagi benar banget.
1: Semuanya itu bisa diedit-edit.
0: Benar.
1: Jadi orang sekarang kalau buka video, pertanyaannya ini AI atau bukan ya?
0: Iya betul. Muncul pertanyaan itu ya.
1: Yang parahnya mak-mak FB lagi, mak-mak FB Pro. Ada orang bergoyang-goyang di atas air. Percaya juga dia.
0: Iya.
1: Nah, jadi apa? Ya kita boleh mengikuti zaman, tetapi kita jangan mengikuti arus sampai menyesatkan diri kita. Ya, kita tetap belajar agama. Kalau belajar agama lewat HP boleh-boleh saja, lewat Google internet. Tapi sebaiknya apa yang kita baca di HP ini, bertanyalah kepada guru.
0: Betul.
1: Mahasiswa sekarang kan begitu kebanyakannya.
0: Iya, malu bertanya akhirnya sesat di jalan.
1: Kalau diskusi di lokal, bertanyanya kepada AI.
0: Benar.
1: Kadang mohon maaf, AI ini jawabannya tidak akurat juga.
0: Iya.
1: Dia telan mentah-mentah.
0: Iya, benar. Akhirnya salah paham.
1: Ya, maka Imam Al-Ghazali juga pernah mengingatkan kita. Hendaknya kita itu belajar dengan guru. Orang yang tidak belajar dengan guru sama halnya ia belajar dengan setan. Jadi lawanlah diri kita ya, lawan diri kita untuk selalu berbuat baik, dan terpenting kita harus mempunyai lingkungan yang soleh.
0: Oke deh, Ustaz Bima, ini by the way kita punya pertanyaan Ustaz dari salah satu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila dari Lubek ingin bertanya, apakah masih dinilai ibadah sesuatu kebaikan yang diperbuat bila seiring berjalannya waktu kita seperti berharap feedback atau berharap diperlakukan serupa oleh orang lain?
1: Mengharap validasi orang
0: lain.
1: Iya.
0: Gimana tuh Ustaz?
1: Begini Kak Cynthia. Tadi sudah dijelaskan ibadah itu sesuatu perkara yang baik, yang sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kalau di awal yang kita kerjakan itu baik. Contohnya belajar. Belajar itu baik, menuntut ilmu itu baik. Tetapi kalau sudah ingin ya, timbul rasa ingin mendapat validasi orang lain, ingin dipuja-puja, disanjung-sanjung, itu nilai ibadahnya sudah bukan nilai ibadah, apa namanya, sudah hilang ibadahnya.
0: Okay.
1: Jadi tidak dapat pahala dan tidak bernilai ibadah. Walaupun dasarnya ia melakukan ibadah di awal-awalnya, tetapi karena niat yang salah tidak jadi ibadah lagi.
0: Okay.
1: Ya, setan pun, iblis dia di surga dulu juga demikian.
0: Okay.
1: Ya, makhluk yang paling taat loh.
0: Hanya
1: kesalahannya satu, dia menyatakan dirinya lebih baik daripada Adam. Lalu usir karena sombongnya. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwasanya amal ibadah itu diterima oleh Allah ada dua. Pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah. Dua.
0: Okay.
1: Nah, kalau niat sudah ikhlas, ya tidak ada harap pujian orang lain, ya, dan sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah, insyaallah itu nanti di akhirat ya, membantu kita dalam perjalanan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Masya Allah, amin.
1: Tetapi kalau lama kelamaan ya, seandainya hati kita ini kan kadang-kadang berubah.
0: Iya, betul.
1: Kadang kita ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang. Yang namanya manusia, kita sebenarnya memiliki sifat-sifat yang demikian juga.
0: Iya, betul.
1: Ya, kadang-kadang kita tidak dihargai oleh orang karena kebaikan kita. Tetapi kembali lagi niat dari awal, kita ini berbuat untuk siapa? Karena Allah kah atau karena manusia? Kalau kita sudah ikhlas, Kak Cynthia, karena Allah, pujian orang itu nanti akan datang juga.
0: Secara tidak seiring berjalannya waktu, ya.
1: Atau orang memuji dari belakang, ya. Pasti itu. Kalau perbuatan baik tentu disenangi
0: orang,
1: dipuji oleh orang tanpa kita minta dipuji, ya, gitu. Bahkan Buya Hamka dulu, kita ada satu pahlawan yang sangat luar biasa sekali, Buya Hamka. Itu banyak menghujat, memfitnah karena dakwahnya, karena tulisan-tulisannya.
0: Banyak yang memfitnah ya.
1: Tapi setelah Buya Hamka meninggal, orang menangis semuanya.
0: Iya, benar.
1: Luar biasa tuh, mendapat pujian, dapat penghargaan beliau, profesor dari Malaysia. Padahal Buya Hamka itu tidak pernah sekolah secara formalnya. Mana ada Buya Hamka pernah S3 sehingga dia langsung profesor. Karena akhlaknya. Jadi akhlak itulah yang mendorong diri kita nantinya akan disenangi oleh Allah dan disenangi oleh manusia.
0: Oke deh, Ustaz. Waduh, ini gak berasa nih Ustaz ya. Udah mau jam 9 bentar lagi. Jadi mungkin Cynthia minta closing statement sekaligus pesan-pesan dari Ustaz Bima untuk teman-teman Produa yang lagi dengerin gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya untuk bikin kita itu bisa melawan semua godaan-godaan yang bikin kita gak produktif, biar bisa lebih produktif gitu ya, biar bisa menghasilkan sesuatu yang nilainya itu ibadah tanpa lagi mengharap validasi atau apalah itu namanya. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik, terima kasih Kak Cynthia. Alhamdulillah pada hari ini kita telah hidup di zaman yang penuh dengan apa yang penuh dengan ujian. Ujiannya teknologi, tetapi justru ujian yang Allah berikan kepada kita itu merupakan salah satu bentuk cintanya Allah kepada kita. Ya, memang dunia sebagai tempat ujian. Dunia itu bentuk superlatif dari kata dana. Dana itu receh, temeh. Sebentar, dunia yang namanya kehidupan dunia, ya memang kadang-kadang kita merasa malas, ya kadang kita timbul semangat, kadang timbul sakit hati dengan hujatan orang lain.
0: Itu
1: yang namanya dunia. Tetapi perlu kita pahami bahwasanya hidup kita ini nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kita kuliah, Kak Cynthia ya. Kita kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Ujung-ujungnya nanti kita diminta pertanggungjawabannya apa yang telah kita teliti gitu.
0: Betul, nah, betul banget.
1: Kita membuat skripsi, tesis, disertasi, nanti dipertanggungjawabkan. Kalau bisa mempertahankan apa yang kita buat, dapatlah titel sarjana, magister, doktor. Begitu juga dengan hidup ini. Ya. Jadi hidup ini ya diberi tantangan di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan teknologi. Justru di situ letak hebatnya kita kalau kita mampu ya, untuk mengendalikan diri kita. Ya, orang yang besar itu merupakan orang yang mampu mengendalikan dirinya. Orang yang sukses itu ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan mempergunakan waktu-waktu untuk hal yang bermanfaat.
0: Okay.
1: Jadi sesuai dengan kata Buya Hamka, hidup hanya sekedar hidup, babi hutan pun bisa hidup. Yeah. Kerja jikalau hanya
0: sekedar
1: bisa bekerja, kerbau di sawah pun, kera di hutan pun bisa bekerja.
0: Gitu. Okay.
1: Jadi tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah dan memberi manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Cukup itu saja yang kita tanamkan dalam diri kita. Seorang pemuda ini, insya Allah, ya, nah, kalau yang namanya nanti pujian dari orang lain, pasti akan datang juga. Ya, karena kebaikan kita, orang senang dengan kita, ya, kita disenangi oleh orang, itu merupakan bonus ya, bonus saja. Tetapi niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, masya Allah. Terima kasih Ustadz Bima udah sharing, dan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga apa yang Ustadz Bima sampaikan teman Pro 2 di malam ini, Jumat malam ini, bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai generasi muda. Kalau gitu, kita sudahi dulu edisi Muda Bertakwa Jumat malam tanggal 19 Juni 2026. Kita lanjutkan di minggu depan teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di Muda Bertakwa minggu depan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Welcome back to Kopsteng, Kopi Setengah. Well. Gimana yang enggak gimana? tapi ngomong-ngomong teman berdua, gimana nih ya? Aku jujur hari ini tuh rasanya kayak capek, tapi fun, tapi menyenangkan gitu. Tapi seru, tapi happy. Nah, gimana tuh? Jujur ya, akhir-akhir ini tuh sering banget ngerasa, aduh kapan ya bisa kapan ya bisa rest yang benar-benar rest gitu. Tapi susah ya kalau jadi manusia tuh, banyak yang nggak bersyukurnya. Kemarin waktu dikasih waktu buat rest, kayak kita punya banyak waktu buat ya kalau bahasa kitanya leha-leha gitu ya, santai-santai, tapi malah minta untuk, aduh kasih aku kesibukan dong ya Allah, biar happy gitu bawaannya, biar nggak banyak malas-malasan di rumah. Terus giliran dikasih kesibukan malah kok kayaknya sibuk banget ya. Emang manusia tuh kayak gitu ya teman pro 2, ada aja protesnya, ada aja ngeluhnya, begitulah kita sebagai manusia.

Nah, berhubung hari ini adalah Jumat malam alias ya malam Sabtu ya teman Pro 2. Besok weekend, oh my god. Pasti kamu senang banget kan, besok udah weekend lagi. Tapi aku kepo nih sama teman Pro 2. Malam hari ini tuh kita sebenarnya bahasnya specifically tentang pendidikan. Nah, bukan pendidikan, ya benar pendidikan. Nah, tapi aku kepo nih sama kamu. Siapa sih one callaway-nya kamu di mana-mana gitu? Kayak one callaway ini maksudnya yang kayaknya tuh selalu bakal kamu hubungi paling pertama kali setiap kamu lagi ada trouble, ada urgent, ada permasalahan yang kayaknya tuh untuk kamu handling sendiri tuh susah banget, untuk kamu bisa selesaikan sendiri tuh susah banget. Makanya kamu selalu butuh orang ini, dan selalu orang itu yang kamu telepon pertama kali. Pertama kali ya, bukan kedua, bukan ketiga, bukan keempat, bukan kelima. Boleh banget yang pengen gabung di Kopseng tonight, ceritain cerita kamu, teleponin 0751-27482 via call atau di 08-11-66-55-908. Yes, kita tunggu ya teman Pro 2 sampai di jam 11 malam tonight.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: Ya, halo.
4: Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
5: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
6: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
7: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, balik lagi di Cops Tank Tonight, teman Pro 2. Tonight. Kenapa jadi nyanyi ya, teman Pro 2? By the way, kamu apa kabar nih, teman Pro 2 yang lagi dengerin aku Jumat malam ini? Kabarnya kayaknya menyenangkan, baik, udah siap menghidupi dan... Bukan menghidupi ya, udah siap menjalani besok karena besok adalah weekend. Ya kan, teman Pro 2? Nah, tapi sekarang udah bukan weekend lagi. Udah belum weekend maksudnya. Besok baru weekend. Kalau sekarang masih Jumat ya. Besok menghitung jam sih lebih tepatnya, teman Pro 2. Dan aku masih ngebahasin tentang who is your one call away. Siapa sih yang kamu teleponin tuh selalu every time kalau misalnya kamu lagi butuh, lagi urgent, lagi penting banget, lagi genting, lagi darurat pokoknya. Your 911 gitu, teman Pro 2. Boleh banget ya di spill siapa orangnya. Share di 0751274282 via call atau di 0811665508. Kita bakal kepoin kamu nih yang lagi dengerin aku. Coba di spill. Waduh, udah ada telepon nih, teman Pro 2. Cepet banget yang nelfon ya. Kita coba angkat ya, teman Pro 2. Siapa kira-kira yang nelfon ini? Siapakah dia? Sabar ya yang nelfon. Halo.
1: Selamat malam.
0: Oh, oke. Halo, selamat malam. Kak Judin ya ini ya?
1: Betul.
0: Apa kabar?
1: Baik, sehat. Maaf ya baru gabung malam ini.
0: Kenapa? Kemarin kan aku enggak siaran.
1: Hari Rabu siaran.
0: Oh iya, Rabu aku siaran, benar. Oh, emang Rabu kamu enggak gabung? Bukannya kamu gabung ya?
1: Enggak gabung. Aku dengerin tapi ketiduran.
0: Oke, enggak apa-apa. It's okay. Gimana malam hari ini, udah makan malam belum?
1: Udah, tadi jam 6 sore seperti biasa.
0: Oh, teratur banget ya kamu. Aduh, aku susah banget lagi. Teratur kayak gitu gimana caranya? Spill dong.
1: Iya, kalau udah jamnya segitu jangan dipindah-pindahin lagi.
0: Oh, emang langsung makan aja gitu ya.
1: Iya, apa sih namanya, ada yang dibilang orang tuh apa?
0: Apa tuh?
1: Lupa lagi namanya itu apa. Pokoknya
0: asam lambung, GERD. Gimana tuh?
1: Bukan, maksudnya ya teratur aja gitu.
0: Oke. Tapi kamu keren banget, makannya emang selalu jam 6. Keren banget loh itu menurutku.
1: Ya kalau sore jam 6, kalau siangnya jam 1
0: gitu. Tuh kan teratur banget. Aku tuh ya sarapan bisa jam 10, makan siangnya bisa jam 5, makan malamnya bisa jam 12 tuh dilihat-lihat. Gak bagus banget ya, aduh, jangan ditiru ya.
1: Harus teratur makannya biar gak sakit.
0: Oh, terima kasih sudah care. Gimana hari ini by the way, hari Jumatnya?
1: Hari Jumat ini bagus.
0: Bagus, gak ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Maksudnya kayak gak ada bad news atau gak ada...
1: Gak ada sih, kayak malam hari ini bagus, bisa gabung, gak tiduran lagi kayak yang tadi aku.
0: Baiklah, seseneng itu ya kayak, bisa gabung.
1: Kayak sedih aja gitu, gak bisa gabung. Kebangunnya 11:30, pas ya. Ada penelpon siapa tuh yang gabung. Nah, itu mau gabung udah gak bisa, dia udah mau habis.
0: Iya, benar banget. Duh, selamat ya. Padahal kemarin hari Rabu itu topik kita lumayan ini tahu. Topik kita tuh benar-benar kayaknya kamu juga bakal relate hari Rabu deh. Ntar deh ya, minggu depan kita bahas lagi ya. Kalau hari Rabu kan bahasannya seputar keluarga gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, kayak gitu, kita hari ini tuh dibilang keluarga juga gak bahasan keluarga sih. Tapi siapa sih yang kayaknya setiap kamu lagi ada problem, ada masalah, kalau lagi ada genting gitu, kamu keinget satu orang ini dan langsung kamu telpon. Siapa sih yang kayaknya tuh langsung jadi one call away-nya kamu, 911-nya kamu deh gitu, ada gak?
1: Tunggu sebelum ke pertanyaan itu, apa kabar?
0: Aku ditanyain, ya ampun. Aku kabarnya hari ini mau jawaban jujur atau jawaban pura-pura nih? Pura-pura aja.
1: Jujur dong.
0: Oh, jujur. Kalau jujur hari ini aku capek banget sih. Aku capek banget sebenarnya. Cuman karena kamu nelpon nih, karena aku siaran lagi jadi aku balik lagi energinya, aku semangat lagi. Karena hari ini tuh aku benar-benar enggak ada jeda sama sekali. Aku berangkat dari rumah tuh sampai sekarang tuh belum pulang ke rumah nih. Sampai sekarang nanti jam 12 baru pulang lagi gitu.
1: Tadi pas itu ya, pas ngangkat telepon, waktu belum dengar aku, apa suara aku kayak masih penasaran siapa nih yang telepon gitu.
0: Iya benar, maksudnya kayak, aduh siapa kira-kira yang telepon ya, apakah semangat aku akan kembali lagi, ternyata kamu yang telepon. Jadi aku kayak, akhirnya aku semangat lagi gitu. Tapi jujur hari ini tuh melelahkan sekali, asal kamu tahu aku benar-benar capek. Cuman, I need to be happy, aku harus selalu ceria aja, karena kalau dipikir-pikir terus masalahnya takutnya itu bisa membebani otakku yang sudah banyak dan berat ini gitu loh.
1: Iya, hari Rabu kan malam, terus ini hari ini malam lagi baru jeda sehari. Biasanya kalau penyiar antara pro 2 itu yang aku tahu, kalau udah nyiar malam sehari biasanya harus tunggu beberapa hari dulu, kayak 4-5 hari.
0: Nah itu dia, biasanya kan kayak
1: apalagi
0: gitu.
1: Ini kan penyiarnya ada 5, kayak berarti Rabu, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nanti hari Senin lagi biasanya.
0: Nah biasanya gitu, cuman ya kebagian malam lagi nih aku nih. Cuman gak apa-apa, aku kayak enjoy aja sih ngejalaninnya, gak yang kayak sedih gitu juga, aman kok.
1: Iya, satu lagi, udah makan?
0: Makan hari ini udah makan.
1: Oh, udah.
0: Malam tadi jam 8 aku makan deh kayaknya.
1: Iya. Jawaban aku yang tadi, jangan kaget ya kalau nanti dengar jawabannya.
0: Ih, gak apa-apa, it's okay.
1: Jujur ya ini ya jawabannya. Saat ini sih gak ada. Gak ada gitu.
0: Oh gak ada.
1: Iya, ada.
0: Oke, berarti emang belum ada ya saat sekarang ya?
1: Iya, belum ada lagi.
0: Tapi kalau dulu?
1: Dulu ada.
0: Dulu ada?
1: Iya.
0: Dulu pasti ibu ya, mama ya? Atau bukan?
1: Dulu pasangan sih.
0: Oh, pasangan, oke. Okay, alright.
1: Oh, mama biasanya cerita langsung sih, kalau sama orang tua
0: lebih ke cerita langsung ya.
1: Belum pernah itu sih, kalau mungkin kalau ngerantau ya mungkin ibu, tapi belum pernah kan, jadi lebih ke langsung sih kayaknya kalau dulu sama waktu mama masih ada gitu.
0: Okay. Pasangan ya lebih tepatnya ya.
1: Iya, pasangan karena jauh kan dulu gitu.
0: Oh, dulu LDR kamunya.
1: Iya dulu, tapi sekarang kan udah enggak.
0: Iya, aku nanyanya dulu.
1: Iya kan di itu, di sana, di Jawa Barat, di Cirebon.
0: Jauh banget.
1: Akunya di Minahasa, Sulawesi Utara. Jauh kan?
0: Jauh banget. Kok bisa? Ketemu di mana? Kok jadi nanya itu, aku kepo banget.
1: Iya, ketemu di itu aja, di aplikasi aja.
0: Oh, I see. Oke, yeah. Baik. Alright, baiklah, thank you ya udah jawab pertanyaannya. Simple banget sih sebenarnya. Emang kalau aku tadi belum jawab sih, nanti aku cerita ya.
1: Iya,
0: siapa sama yang aku paling telpon pertama kali setiap ada masalah tuh ada orangnya. Yeah. Tapi nanti deh ya. Kamu mau diputerin lagu apa malam hari ini?
1: What do you want to hear? Sebelum ke lagu.
0: Apa?
1: Terakhir ini. Kalau aku masih ngomong nanti boleh ditutup teleponnya.
0: Ya boleh.
1: Itu apa, kalau boleh milih orang pengen aku, sebenarnya aku pengen milih kamu.
0: Oh kenapa? Why? Kenapa? Ya, why me?
1: Jadi iya, ada alasannya, cocok buat jadi teman curhat gitu.
0: Oh iya, iya kah?
1: Iya benar.
0: Oh my god, pantesan nih kayak teman-teman aku curhat sama aku terus ya.
1: Iya benar.
0: Iya, tapi aku seneng sih bisa jadi teman curhat kamu juga walaupun.
1: Ya. Mungkin itu apa? Mungkin kalau ini kan di on air nih dan didengar banyak orang. Mungkin kalau misalkan seandainya

0: lagunya itu Alisa Dira masuk kan?
1: Alisa Dira. Alisa Dira. Mau yang Alisa Dira. Tulisannya A L Y ya?
0: Iya. Alisa Dira, Alisa Dira.
1: A L Y Dira. Wah, belum ada nih. Adanya Alisa Za, Alisa Unique, Alisa Unique, Alisa Subandono.
0: Gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Ya udah ganti aja deh. Itu udah komputer belum aku soalnya nggak dengerin dari awal nih, maaf banget.
1: Apa-apa?
0: Juicy Lucy udah komputer belum?
1: Juicy Lucy? Boleh buat kamu ada nih. Belum komputer kok, yang mana?
0: Oh belum. Yang apa itu judulnya? Asing-asing.
1: Asing?
0: Ya.
1: Asing, oke. Okay. Boleh salam-salam dulu silakan.
0: Salamnya buat spesial yang lagi siaran aja malam hari.
1: Waduh, makasih. Thank you so much.
0: Juga buat yang sering gabung tuh udah 2 malam dia gabung Nana tuh.
1: Iya, Nana. Tapi aku nungguin dia nih.
0: Gabung juga sama tadi pun gabung juga sama Rini, dia cerita-cerita juga.
1: Semoga Nana gabung lagi ya. Nana tuh ternyata rumahnya di Belimbing. Katanya ya.
0: Ternyata dia lagi sakit loh.
1: Oh iya. Nana kalau lagi dengerin get well soon ya Nana. Ini dari kita berdua get well soon.
0: Iya, dia lagi sakit loh ternyata. Baru tahu tadi malam dia curhat sama hari ini tuh.
1: Lagi sakit
0: lagi,
1: ya?
0: Lagi kena diabetes terus.
1: Oh ya ampun.
0: Minum obat tiap hari gitu buat ya biar nggak parah gitu.
1: Ya Allah, cepet sembuh semoga Nana. Oke deh, ya, thank you ya.
0: Iya emang dari kecil katanya dari.
1: Oh turunan tahun, kali, turunan.
0: Tahu juga. Oke, deh buat Kecin, kasih maaf udah kelamaan.
1: Eh, enggak apa-apa, it's okay, it's okay. Selamat malam. Iya, thank you ya. Nanti kita puterin lagunya. Oke, okay, alright. Itu dia penelpon, benar kan penelpon sedih aku. Emang aku kalau malam-malam tuh selalu yang nungguin memang suaraku. I know that. Enggak apa-apa. Mungkin habis ini gara-gara dia nelpon terus ada satu lagi yang nelpon, bisa jadi ada pendengar baru yang terpancing kayak enggak bisa. Aku juga harus daftar jadi pendengar setiap Pro 2, bisa jadi kan? Bisa jadi. Siapa tahu karena dengerin suara aku, hari kamu yang lelah, letih, lesu itu bisa semangat kembali. Wah, ini ada yang telepon lagi di tempat Pro 2. Apakah ini Nana? Mari kita lihat. Halo, selamat malam. Halo,
2: selamat malam Kak Icin dari Nana di Belimbing.
1: Nah, benar panjang umur, pucuk cinta lama tiba. Kamu dengar enggak tadi aku bilang get well soon?
2: Dengar.
1: Kamu beneran sakit, Nak? Kamu beneran sakit?
2: Benar, Nak tuh ada sakit turunan dari mama. Kan cerita Mak Icin kemarin kan mama yang sakit. Jadi memang dari kecil tuh udah ada turunan dari mama itu diabetesnya sebenarnya itu.
1: Oh, ya ampun. Nah, serius aku berdoa dari sini ya. Semoga kamu cepat sembuh ya. Cepat sembuh.
2: Halo?
1: Halo. Kamu bisa dengar suaraku enggak? Yah, sayang banget terputus. Nana, telepon lagi Nana. Kita tungguin kamu. Tuh ya teman Pro 2, emang sehat itu mahal ini ekonomi era. Jadi jangan sekali-kali meremehkan kesehatan kamu. Oke. Okay? Nah, panjang umur. Nana telepon lagi nih. Halo, Nana.
2: Iya Kak Icin, maaf keputus tadi.
1: Ih gak apa-apa, aku juga panik. Kenapa keputus, suaraku kayaknya gak kedengeran di kamu ya berarti ya?
2: Iya gak kedengeran.
1: Oke, kalau sekarang kedengeran?
2: Kedengeran.
1: Oke. Ya tapi tadi aku kepotong sampai mana ya. Berarti tiap harinya kamu minum obat nih Nan posisinya?
2: Iya udah berapa tahun ya. Kalau rutin minum obat itu kurang lebih 6 tahun.
1: Okay. Ya,
2: karena kemarin itu kan sempat drop gula darahnya ke cuma 36 gula darahnya. Itu sampai blackout.
1: Waduh.
2: Dan mulai sejak itu pecah pembuluh darah hari itu. Nah, di situ mulai kita rutin minum obatnya Kak Icin. Karena juga udah banyak komplikasi kan. Jadi memang harus rutin minum obat. Jadi kalau untuk diabetesnya pakai suntikan insulin.
1: Oh ya ampun, Nan.
2: Ya, jadi sebelum makan kita suntik dulu insulin gitu kan. Sebelum tidur juga ada suntikannya. Cuman untuk sekarang kan memang lagi giat-giatnya ngajak teman-teman yang masih muda nih untuk aware sama kesehatan mereka yang supaya mereka nggak terkena diabetes. Jadi kan diabetes itu tidak hanya menyerang para orang tua.

0: tua aja, sedangkan yang muda-muda juga rentan terkena diabetes, apalagi yang mempunyai keturunan mama papanya penderita diabetes juga.
1: Iya ampun, serem banget. Ya aku takut deh.
0: Iya, makanya Kak Judit tadi cerita dia makan jam 6 itu sebenarnya udah bagus pola makannya itu.
1: Berarti aku gak bagus ya, Nan, kalau kamu denger.
0: Masih bisa kok diperbaiki, Kak Jin.
1: Iya, aku tuh sebenarnya ya mungkin, ya kenapa jadi aku yang curhat, Nan? Kamu aja yang curhat. Aku tuh sebenarnya pengen banget, Nan, untuk bisa konsisten kayak Tajudin, kayak kamu mungkin juga. Cuman, iya, itu satu.
0: Benar-benar.
1: Kedua, aku gak tahu kenapa kadang tuh aku ngerasa aku tuh kenyang aja terus bawaannya. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak perutku tuh kayak gak lapar gitu? Jadi kalau aku makan tuh belum ada nafsunya gitu loh.
0: Sebenarnya itu karena pengaruh dari kita capek, kita stres. Nah, benar. Jadi perut itu tuh merasa enggak kayak menolak, enggak ada selera makan kayak gitu sebenarnya. Cuman kalau kita coba untuk makan walaupun sedikit pasti dia masuk.
1: Pasti dia nerima gitu ya.
0: Iya, pasti dia nerima. Sebenarnya dia lapar, lambung itu perlu makan, cuman karena beban stres kita, capeknya kita, jadi nafsu makan tuh otomatis hilang.
1: Ya ampun, ini aku berasa lagi konsul sama dokter nih.
0: Jadi sekarang Nana memang lagi suka kayak gitu ngajak kita yang generasi-generasi muda untuk mengatur pola makan dengan pola hidup yang sehat. Jadi jangan sampai ada yang kejadian kayak aku juga masih muda tapi udah harus bolak-balik ke rumah sakit.
1: Ya ampun, bener-bener aku abis ini, malam hari ini, pulang dari sini, besoknya aku harus makan jam 7 pagi, aku udah makan harus nih.
0: Harus diusahakan sebenarnya.
1: Iya, karena coba deh kamu bayangin deh ya, panjang nih kayaknya. Aku pulang jam 12 kan sekarang, terus nanti beres-beres, akhirnya tidur jam 1, nanti bangun-bangun, ya abis sholat subuh tidur lagi tuh kayak ya jam 8, jam 9, terus balik kerja lagi, jadi kayak puter-puter di sana terus tuh, Nan, nyuri-nyuri waktu makannya. Kadang mungkin karena benar kata kamu ya, emang faktor stres dan kecapean itu mempengaruhi segala organ tubuh ya, Nan.
0: Ya benar-benar.
1: Oke, tapi back to the topic deh, ada yang mau kita bahas malam hari ini.
0: Ya.
1: Kamu,
0: apa itu?
1: Kamu punya ini nggak, one call away? Maksudnya tuh kayak orang yang selalu kamu telepon pertama kali setiap kamu tuh lagi down, lagi ada masalah, kayak 911-nya kamu tuh ada nggak?
0: Ada sih, ada banget. Apalagi aku kan bungsu dari 4 bersaudara, itu ada 2 abang aku yang cowok. Nah, otomatis mereka berdua yang aku gangguin terus. Kalau misalnya sebenarnya kalau ada masalah sih nggak masalah, lagi kalau sakit sebenarnya yang perlu banget mereka gitu. Karena aku tinggal udah pisah sama mereka kan, mereka udah punya rumah sendiri, keluarga sendiri. Ya, aku tinggal sendiri di rumah gitu kan.
1: Tapi satu kota kan? Tapi di kota Padang ini kan? Abang.
0: Iya,
1: Okay.
0: Ya, ada abang satu yang juga di Blimbing juga, cuma beda kan beda jalan gitu. Nah, aku abang ya 2 orang abang itu, terus ada satu lagi abang sepupu aku yang memang sering aku telepon kalau sakit kayak gitu kan, tolong antar rumah sakit lagi sakit atau apa gitu. Dan mereka memang harus standby handphone mereka walaupun malam, HP nggak boleh di silent karena kapan-kapan aku bisa waktu-waktu aku bisa aja sakit gitu kan sendiri di rumah, dan mereka harus langsung temuin aku atau ngantar ke rumah sakit gitu kan.
1: Harus ready gitu ya.
0: Iya, jadi memang kayaknya punya adik yang satu ini loh, bungsu, nyusahin lagi mungkin bagi mereka. Tapi mereka gak masalah sih.
1: Ih, gak boleh ngomong gitu. Ya ampun, sesama saudara tuh dari rahim, dari bayi tuh emang udah ditakdirkan untuk selalu bersatu dan saling bahu-membahu membantu. Sakit satu, sakit semua gitu loh, Nan.
0: Iya, benar. Nah, abang-abang aku memang itu memang peduli banget sama aku, apalagi aku sendiri di rumah kayak gitu kan.
1: Lebih ke mereka sayang sih, Nan, sama kamu sebagai adik ya.
0: Apalagi adik sakit juga dengan kondisi. Sebenarnya aku sebenarnya semangat aja sih, cuma tiba-tiba kadang sakit. Karena komplikasinya udah terlalu banyak, jadi kadang-kadang tiba-tiba ada aja yang sakit inilah, yang inilah.
1: Iya. Kadang dia kambuh di saat-saat tidak terduga gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi aku salut sih sama kamu. Kamu selalu bangun mindset yang positif untuk diri kamu. Karena nggak banyak orang yang bisa kayak kamu, tahunan. Kayak aku juga punya temen yang sorry to say dia juga sakit, cuman aku gak menyalahkan dia, cuman kadang dia sering ngerasa kayak terbelenggu dengan sakitnya, jadi dia kayak mengurung diri dari rumah, nah kayak gitu-gitu.
0: Gak boleh kayak gitu.
1: Nah, tuh.
0: Harusnya kalau kita yang sakit ini, kita harus banyak sosialisasi sama orang. Gak ada stres. Kan sakit ini lawan beratnya itu memang stres. Nah, kalau kita stres, penyakit itu tambah berat.
1: Oke, tuh dengerin ya buat teman berdua semua nih.
0: Iya, jadi kita memang harus cari hal-hal yang positif yang bikin kita happy. Walaupun pergaulan di luar sana kita nggak terlalu banyak, cuman bertemu dengan orang baru setiap hari, orang yang banyak itu kan stres kita, rilis stres kita kan.
1: Benar-benar. Jadi hiburan juga buat kita ya Nan ya.
0: Salah satunya dengar Radio Pro 2.
1: Aduh, Nana bisa banget.
0: Ya, sebenarnya kan gini, aku kan kan pecah pembuluh darah di saraf mata. Jadi mata aku kiri itu total buta. Cuma tinggal mata kanan.
1: Oke.
0: Nah, jadi ponakan aku kemarin, kan aku udah gak bisa pakai Android lagi. Karena tulisannya udah gak bisa kebaca lagi sama mata aku kan. Jadi ponakan aku ngasih handphone tombol lama kayak gitu. Di situ ada radio. Nah, dari situlah aku mulai sering dengerin radio gitu.
1: Duh, aku merasa ini loh, merasa senang banget kamu bilang gitu. Berarti aku menemani hari-hari kamu, Nan. Oh my God.
0: Iya benar, I'm sampai so jam 12 malam nanti. Sampai udah bunyi terakhir kali ini.
1: Iya, berarti aku menemani. Oh my God, kamu akan mendengar suara aku kalau misalnya aku lagi siaran malam. Kamu, tapi kamu paling sering dan paling kayaknya tuh aktif dengerin tuh yang malam berarti ya?
0: Malam, iya malam.
1: Oke. Baiklah, Nana, thank you so much. Sudah menginspirasi aku, terutama ini tamparan buat aku sih, dan yang suka menunda-nunda waktu makan ini. Boleh banget dong Nana kasih salam-salam nanti sekalian pesan buat aku dan teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin juga, sama nanti request lagu. Apa request lagu dulu kali ya?
0: Aku lagi pengen dengar Safriyadi.
1: Ada titik itu bukan?
0: Bukan ya? Yang Bulan Bintang Garis Melintang.
1: Oke, Bulan Bintang Garis. Oke. Boleh, ada kok. Nah, kamu mau salam-salam dulu deh, sekalian pesan-pesannya nih.
0: Salam, pertama buat Kak Icin yang lagi siaran, tetap semangat.
1: Makasih.
0: Terus buat Kak Judin tadi ya.
1: Iya, dari Minahasa dia loh.
0: Iya, kalau Tajudin Pak dari Sulawesi Utara, kalau papa aku dari Sulawesi Selatan.
1: Oh, waduh. Iya. Deketan satu pulau tapi beda ini ya.
0: Beda
1: iya, arah. Satu utara, satu selatan.
0: Iya, terus sama teman-teman Pro 2 semuanya yang lagi dengar, salam dari Nana semua, salam sehat deh.
1: Oke. Nana terima kasih.
0: Terima kasih sama-sama Kak Ici.
1: Iya, sehat-sehat ya.
0: Terima kasih banyak,
1: iya,
0: Kak
1: Iki. Iya, bye-bye.
0: Malam.
1: Oke deh, teman Pro 2, itu dia tadi Nanang dari Belimbing yang nelfon. Wah, aku senang nih kalau kayak gini, rapet jarak teleponannya. Ini buat kamu yang mau gabung lagi kayak Nana dan kayak Tajudin juga, bisa banget di 08 11 66 55 908. Kayak Nana tadi tuh, itu Nana gabungnya via WhatsApp, jadi dia pakai kuota. Kalau Tajudin tadi via telepon reguler. Mana sesuka hati kamu aja. Mau nyamannya sama telepon boleh, telepon WhatsApp boleh, telepon reguler juga boleh. Oke deh, teman Pro 2, jeda dulu kali ya. Kasih aku jeda sejenak dulu untuk mencerna segala curhatan-curhatan ini. Enggak dong, sebenarnya bukan lebih ke jeda sih, lebih ke udah enggak sabar enggak sih dengerin lagu dibanding dengerin suara aku mulu. Ya udah, kita dengerin lagu dulu. Ada lagu asing yang di-request dari Tajudin tadi dari Sulawesi Utara. Terus juga ada Nana yang request lagu Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 featuring sama Sal Priyadi. Kita dengerin dulu teman Pro 2. I'll be back after this.

0: es krim.
1: Wah,
0: es
1: krim. Enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hey, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman-teman FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke. Kenapa tuh? Balik lagi di Cops Tank Tonight, teman Pro 2. Masih aku temenin di sini. Nah, gimana tuh? Waduh, kita punya penelpon nih. Coba kita angkat dulu ya. Ini siapa yang nelpon? Kayaknya aku tahu deh ini siapa. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, Siti.
0: Nah, benar kan, sesuai dugaan teman Pro 2 ini ya. Bang Widira, apa kabar Bang?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Cynthia, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat Bang Widira. Terima kasih sudah bertanya kembali. Lagi di mana Bang Widira?
1: Di Marapalam.
0: Oh, lagi di Marapalam, oke. Gimana hari Jumatnya Bang Widira? Apa menyenangkan, ya? Melelahkan? Satu kata deh buat Jumat ini.
1: Gimana ya?
0: Ayo, gimana?
1: Susahnya ada.
0: Oh, senangnya ada, susahnya ada. Oke.
1: Bercampur lah.
0: Tidak
1: mungkin setiap hari itu senang.
0: Ya? Iya, benar. Oke deh, nah.
1: Setiap hari itu pasti.
0: Pasti ada nggak enaknya ya?
1: Coba kalau kita apa ya, makan itu kalau cuma satu
0: gigitan
1: aja kayaknya nggak enak kan?
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau dia ada ini ada itu, walaupun sedikit kan, tapi kan enak makan.
0: Iya, benar lagi.
1: Jadi ya kalau kita misalkan setiap hari senang aja kan, kalau nggak ada apa susahnya. Kalau nggak ada tantangan, ya gimana rasanya kan?
0: Iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Kalau dia bercampur sebenarnya ya, itulah yang
0: namanya. Oke deh, Bang Widira malam hari ini tuh kita pengen nanya nih sama Bang Widira. Bang Widira ini gak sih, punya gak sih seseorang yang selalu ditelepon ketika keadaan lagi genting, lagi urgent? Siapa sih one call away, bahasanya tuh 911? Siapa 911-nya Bang Widira yang selalu ditelepon deh?
1: Ya paling adik-adik.
0: Adik-adik. Kenapa tuh Bang Widira?
1: Iya kan kita setiap hari ketemu dia. Nah, apapun bentuk kegiatan kan. Walaupun sesibuk apapun, pasti setiap hari kita sehat. Jadi apapun yang terjadi, ya pasti
0: telepon dia ya.
1: Walaupun gak kita yang telepon, pasti yang respon kan. Sudah pasti kan.
0: Iya.
1: Telat aja pulang kan.
0: Pasti di ini ya, iya.
1: Makanya yang paling terdekat ya terdekat. Walaupun ada teman, ada sahabat kan. Ketika kita butuh, apapun bentuknya, keadaannya, paling dia diangkat tapi dia nggak bisa langsung kasih tanggapan. Ada ini ada itu.
0: Iya.
1: Karena kalau ada adik ya di sana itu ada sesuatu tuh dia sejarkan, langsung ditanggapi. Tapi kalau teman sahabat kayaknya nggak ada.
0: Oke.
1: Karena kalau apa kita di Minang itu kan bilang kalau teman untuk ketawa itu banyak.
0: Iya, tapi teman untuk sedih itu pasti dikit ya.
1: Teman dalam keadaan suka pasti nggak akan gitu. Makanya ya udah kita punya saudara punya itu ya itulah kita apa jalin hubungan.
0: Oke.
1: Karena dia bukan untuk secara tapi waktunya itu kan panjang.
0: Iya benar. Oke deh Bang Widira, kalau gitu Bang Widira boleh salam-salam dulu. Request lagu dulu dong, mau request lagu apa Bang Widira?
1: Apa yang bagus ya?
0: Banyak lagu yang bagus.
1: Hal terindah aja lah.
0: Hal terindah, oke. Itu dari Hal terindah dari Seventeen, oke. Salam-salam dulu boleh Bang Widira?
1: Salam buat dia yang lagi tugas.
0: Terima kasih, salam kembali.
1: Untuk yang udah ikutan tadi. buat semuanya lah yang pasti dengerin Cynthia malah hari ini.
0: Oke, thank you Bang Winira.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pradua, itu dia tadi Bang Widira yang nelpon ya dari Manapalam, dekat rumah aku. Kalau gitu teman Pradua, wah ini kayaknya bentar lagi udah mau selesai nih kopstengnya karena udah mau jam 11. Jadi buat kamu yang masih pengen banget gabung nih, aku tungguin sampai di jam 12. Teleponnya di 0751274822 atau di 08 11 66 55 908. Ya kayak Bang Widra tadi telepon tuh by call reguler, tapi buat kamu yang pengen telepon boleh banget telepon di 0751274822. Oke, okay? Nice one teman Pro 2, jangan kemana-mana, I'll be back after this. Kita mau puterin dulu lagu yang di request sama Bang Widra, Hal Terindah dari 17.

Assalamualaikum, selamat datang FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, kita udahan dulu ya Kopstengnya hari ini karena udah mau jam 11, teman Pro 2. Habis ini kamu bakal ditemenin sama One Hour Music Playlist dari jam 11 sampai jam 12. So enjoy our setlist and our music.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Kamera rolling action.
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak.
4: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Kak.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Kak, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi kali, Kak.
6: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026. Laga Grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Hah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak dan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Pulau Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Sih mama ini cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi, saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik? Sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

Lawan berdua di kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zeni pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama 90,8 Pro 2 teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong.
3: Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita setiap harinya. Bagi yang mahasiswa bisa kuliah, bagi yang masih SMA, SMP bisa berangkat sekolah, bagi yang sudah bekerja bisa berangkat bekerja. Itu semuanya dilandasi karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Di samping itu, salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadisyubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayatuha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki pemuda terdapat kehidupan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Subbanul yaum rijalun ghoda." Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, dapat kita ambil suatu ikhtibar bahwa seorang pemuda, seorang pemudi, seorang mahasiswa, seorang mahasiswi, seorang siswa dan seorang siswi, mereka adalah tombak perjuangan umat. Mereka adalah tonggak berdirinya umat. Kalaulah pemuda dan pemudinya lemah, maka bisa dipastikan 10 tahun, 15 tahun ke depan kehidupan umat juga akan lemah. Dan sebaliknya, kalaulah pemuda dan pemudinya kuat, maka bisa dipastikan masa depan umat pasti akan cerah. Hal ini sejalan juga dengan yang disebutkan oleh Insinyur Soekarno, seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. "Berikan saya 10 pemuda, maka saya akan bisa mengguncangkan dunia." Alangkah besarnya dan alangkah spesialnya posisi pemuda di dalam agama Islam. Perlindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, satu di antaranya adalah pemuda. Hadisnya berbunyi, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Al-imamul adal wa syabbun nasha'a fil ibadah rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi jitama'a alaihi wa taqarraba alaihi ila akhir." Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan pemuda pada urutan yang kedua yang mendapatkan perlindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa peran pemuda dalam agama Islam sangatlah besar. Pemuda adalah pemimpin, adalah penentu kehidupan umat. Maka dari itu, mari teman-teman Pro 2, kita bisa menjadi pemuda yang diharapkan Islam, menjadi pemuda yang bisa menentukan kehidupan umat di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
6: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramofon ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
5: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
6: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa telah memberikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 2026. Laporan itu diserahkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa. Menhaj menuturkan bahwa dalam laporan itu pihaknya menyampaikan sejumlah poin penting sebagai bahan evaluasi pelaksanaan haji. Lebih lanjut diungkapkannya bahwa Presiden Prabowo memberikan apresiasinya atas kinerja Kemenhaj dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan haji 2026. Dinilainya hal ini merupakan hasil kolaborasi bersama pihak terkait sehingga dapat menuntaskan berbagai persoalan dalam pelaksanaan haji 2026. Selain itu, Menhaj juga menyampaikan ucapan terima kasihnya atas pelaksanaan haji 2026. Serta kepercayaan Presiden Prabowo dalam membentuk Kementerian Haji. Sebab diungkapkannya dengan hadirnya kementerian yang terbilang baru ini telah mampu memberikan pelayanan haji Indonesia dengan lebih maksimal. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI berupaya menjaga kualitas layanan penyiaran di tengah penurunan anggaran. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas pegawai dan transformasi kerja yang lebih adaptif. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengatakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SDM menjadi salah satu fokus utama dari lembaga. Menurutnya, pengembangan kemampuan pegawai diperlukan untuk mendukung target dan layanan penyiaran publik ke depan. Ia juga menjelaskan RRI tetap dituntut meningkatkan jangkauan penyiaran meski menghadapi keterbatasan anggaran infrastruktur. Kondisi tersebut mendorong LPP RRI untuk mengubah pendekatan pengelolaan organisasi dan sumber daya. Menurut Hendrasmo, peningkatan kompetensi pegawai dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program pengembangan kapasitas. RRI juga terus melaksanakan uji kompetensi guna menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan industri media saat ini.

TVRI menyiapkan berbagai jalur distribusi agar masyarakat bisa lebih mudah menyaksikan siaran Piala Dunia. Tak hanya mengandalkan siaran terestrial atau antena biasa, lembaga penyiaran publik itu menggandeng platform digital dan televisi berlangganan. TVRI memahami masih adanya kendala akses siaran yang dialami sebagian masyarakat di berbagai daerah. Karena itu optimalisasi jangkauan menjadi salah satu faktor fokus utama selama penyelenggaraan turnamen. Untuk memperluas akses, TVRI bekerjasama dengan sejumlah mitra over the top atau OTT, yakni MyXstream dan Avola Play. Selain itu, siaran juga dapat diakses melalui layanan Direct to Home, DTH, seperti Transvision, K-Vision, dan Indovision. Direktur Utama LPP TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan langkah tersebut merupakan ikhtiar TVRI agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam menikmati pertandingan, terutama bagi wilayah yang masih menghadapi kendala penerimaan siaran melalui antena.

0: mana? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, tempat terbaik kamu. Tempat Pro 2, selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat hari Sabtu, tanggal 20 Juni tahun 2026. Senang banget gue Supri pagi hari ini bisa hadir lagi nih temenin kamu di siaran tanggal 20 Juni tahun 2026, tempat Pro 2 sampai di jam 12, apa jam 1? Tapi ya teman-teman Pro 2, bener-bener kamu semua kabarnya baik ya. Berarti jam 12 siang akan ada info-info seru buat kamu. Terus juga mungkin kamu udah punya rencana juga nih di hari Sabtu ini, olahraga dulu kali bisa ya teman-teman Pro 2. Kalau CFD-an besok hari Minggu, bukan hari ini ya teman-teman Pro 2. Tapi kalau kamu mau olahraga yang lain masih bisa tuh, kayak lari misalnya atau main bola misalnya. Sekarang lagi ramai Piala Dunia juga, kamu mungkin ketrigger juga buat main bola. Teman Pro 2 udah lama gak main bola kali gitu ya. Nanti kita update juga info-info di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu. Di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas guys, banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026, Laga Grup F, Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita ke info dari Kementerian Pertanian, teman Pro 2. Di mana penyuluh pertanian ahli utama Puslutan Kementan, Profesor Dedi Nur Syamsi, memaparkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau ekstrim tahun ini. Dan menurutnya perubahan iklim jadi faktor utama yang berpotensi mengganggu produksi pertanian serta ketahanan pangan nasional. Dan Dedi menerangkan bahwa sektor pertanian sangat bergantung terhadap kondisi iklim karena berkaitan langsung dengan makhluk hidup. Ia menegaskan bahwa irigasi menjadi aspek paling penting untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau berlangsung. Menurutnya, berkurangnya curah hujan menyebabkan pasokan air menyusut, sehingga risiko penurunan produksi semakin meningkat signifikan. Dia meyakini pemerintah daerah penyuluh atau dan petani perlu berkolaborasi karena efisiensi penggunaan air menentukan keberhasilan budidaya. Dijelaskannya bahwa konservasi air dapat dilakukan menggunakan kompos maupun biokar dari biomasa sisa tanaman. Teknologi tersebut membantu mempertahankan kelembapan tanah sekaligus meningkatkan kemampuan tanaman menyerap unsur hara optimal. Dedi juga menyoroti pentingnya penggunaan varietas tahan kekeringan seperti Inpago dan hibrida padi Gogo. Ia optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga apabila seluruh pihak menjalankan langkah mitigasi secara konsisten.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Siapa sih yang gak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Umbro 2 kali ini ada informasi dari Direktur Utama LPDB Koperasi Chris Dianto ya, secara resmi membuka kegiatan Pekan Kreatif Nusantara 2026 di Gor Jetayu, kawasan budaya Jetayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada Kamis 18 Juni malam. Nah, pembukaan ditandai dengan prosesi pemukulan gong dan pemotongan pita area pameran bersama Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid serta Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi Fitar B. Silain. Nah, usai seremoni pembukaan dilanjutkan dengan meninjau berbagai stand pameran yang menampilkan produk unggulan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, kuliner Nusantara, serta Festival Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Kreatif Nusantara 2026. Nah, menurut Chris Dianto, Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang berhasil menunjukkan bagaimana ekonomi kreatif berbasis budaya dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ditambahkan bahwa pemerintah meyakini bahwa penguatan ekonomi nasional harus dimulai dari penguatan ekonomi rakyat. Karena itu kreativitas, inovasi, dan produktivitas masyarakat harus didukung oleh ekosistem usaha yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, Chris Dianto berharap Pekan Kreatif Nusantara 2026 tidak hanya menjadi ajang promosi produk unggulan daerah, tetapi juga mampu membuka peluang kerjasama usaha, memperluas akses pasar, meningkatkan literasi keuangan, serta mempercepat transformasi digital bagi UMKM dan koperasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.